0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu. Tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulan kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kerjemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu memperkenalkan atau memberikan haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: beda, kalau sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah, dan jadi alhamdulillah, jamaah itu dengan pangan beli ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mampu dan mampu, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Dan tentu seperti biasa, ya seperti biasa kita di program acara Kabar Aceh untuk kita update informasi di seputar Aceh tentunya. Dan Kabar Aceh sendiri pendengar, selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Sudah bergabung teman-teman semuanya. Dari Singkil ada Wahyu Setendingsi atau Neneng. Dan di Sabang ada Bung Jeffrey. Di Losmawe ada Bung Robi. Di Takengon ada Nur Hasanah. Terus di Melabu ada Mbak Emma. Dan pendengar, untuk awal kebersamaan kita update dulu informasi perkembangan cuaca. Bagaimana kondisi cuaca di Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur Hasanah.
1: Waalaikumsalam, izin selamat pagi juga Bang Dimas.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini gimana Bang Nur yang tetap host atau Bang yang bantu?
0: Oh, saya pikir tadi dari BMKG nih. Boleh, silakan.
1: Abang ngeje. Iya.
0: Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Bang Dimas dan untuk pendengar RRI Sekorwil Aceh. Mengawali Kabar Aceh pagi ini kita akan kita akan menanyakan bagaimana informasi cuaca ya khususnya berbagai wilayah Aceh bersama prakirawan BMKG Aceh ada Ibu Miftahul Jannah ya Bang ya. Oke, sudah tersambung melalui sambungan telepon, Bang? Sudah, oke. Silakan, Assalamualaikum Ibu Miftah.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Iya, baik. Gimana kabarnya Ibu untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baik, bagaimana nih Ibu untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini? Silakan Ibu Miftah.
2: Ya baik, selamat pagi, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dan juga petir di sebagian wilayah Aceh Besar, Pulau Aceh dan juga Sabang. Kemudian untuk siang hingga sore hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Daya, Aceh Barat Daya, Gayo Lewis, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Perlu diwaspadai masih adanya potensi angin kencang untuk wilayah Aceh terutama pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai 90%. Adapun untuk tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara Pidijaya dan juga perairan Aceh Timur tinggi gelombangnya dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh maupun perairan Sabang Banda Aceh dan juga perairan selatan Sungai untuk kategori gelombangnya sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya, titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya 21 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar, dan juga Aceh Temuskap.
1: Oke, baik. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai mungkin ya untuk berbagai wilayah yang paling rentan, boleh jadi seperti apa ini Ibu?
2: Ya baik, untuk himbauan dan juga saat ini kondisi saudara memang cukup panas pada pagi ini sehari, namun untuk masyarakat yang perlu diwaspadai masih ada yang potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada malam hingga sore hari akibat pemanasan yang intens dan juga masih adanya potensi titik panas yang cukup tinggi untuk wilayah Aceh, sehingga bagi masyarakat agar tidak membuka lahan secara sembarangan, membakar sampah sembarangan gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Miftahul Jana untuk informasi cuaca pagi ini untuk berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, untuk pendengar RRI Sekorwil 17 Aceh ya, mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh. Tadi kita sudah dengarkan info cuaca yang dimana tadi dikabarkan ada beberapa titik panas setidaknya di berbagai wilayah Aceh. Dan lanjut nih, kita akan dengarkan informasi-informasi lainnya dari rekan-rekan siar kami se-Aceh. Ada dari Banda Aceh, nanti ada Bang Dimas, kemudian Sabang ada Bang Jeffrey, Melabuh ada Kak Emma, dari Singkil juga ada Kak Nings

0: hujan ya di sana.
1: Iya. Yeah.
0: Kami juga lagi kangen hujan, Bang.
1: Oh, belum hujan-hujan ya, kita kengon ya.
0: Oke, silakan Bang Jeffrey, ada informasi apa lagi ini dari Sabang yang bisa disampaikan?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Nur Hasana. Informasi dari Sabang untuk kabar Aceh di pagi hari ini, yaitu memperingati Hari Pancasila, maksud saya Hari Pancasila, pemuda Sabang ini gelorakan semangat persatuan. Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat semangat, persatuan, dan juga cinta tanah air. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dinilai tetap relevan walaupun dalam kehidupan bermasyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemuda Kota Sabang, Irsyan Mulzana, itu mengatakan hari Pancasila, hari lahir Pancasila ini tidak hanya diperingati sebagai bagian dari sejarah bangsa, namun menurutnya peringatan tersebut juga menjadi pengingat untuk terus mengamalkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga menilai Sabang yang berada di titik nol barat Indonesia ini menjadi salah satu simbol keberagaman yang hidup berdampingan secara damai, dan kondisi ini juga tersebut menunjukkan bahwasannya pentingnya untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada. Menurut Irsyan, generasi muda memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan selain itu juga menghormati perbedaan, pemuda juga diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan juga daerah. Demikian informasi dari Sabang untuk di pagi hari ini, Nursal.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Jeffrey.
2: Ya, sama-sama.
0: Nur mau beralih ke Singkil, boleh kan, Ningsi? Oke, mungkin Mika. Oke. Gimana kabar Kak Ningsi?
3: Alhamdulillah, kabar baik di
0: Alhamdulillah. Kok hilang ya suaranya lagi? Halo? Oke. Iya, ini muncul tadi hilang-hilang timbul. Oke, hilang lagi. Mungkin bisa di-stel dulu Kak Ningsi, mohon maaf. Tadi ada kedengaran bagus di Alhamdulillahnya. Kalau Nur denger ini udah hilang lagi.
3: Ini mana?
0: Oke, ini bagus. Oke Kak Ningsi, bagaimana cuaca di Singkil nih untuk hari ini atau pagi ini?
3: Alhamdulillah cuaca di Singkil pagi ini cerah, dan kayaknya sih cerah ya, karena nggak ada nampak mendungnya gitu.
0: Alhamdulillah. Ada informasi lainnya nih dari Singkil apa Kak?
4: Yang lebih memilih ke Malaysia, akhirnya ke destinasi wisata dalam negeri menurun. Nah ini Pak, kita bandingkan dengan
0: sepanjang. Oke, sepertinya hilang lagi.
3: Halo?
0: Oke, ini timbul lagi. Oke, lanjut Kak.
3: Ini di mana pemerintah desa Sukamakmur, ini kecamatan Simpang Kiri, Kota Subuh Salam, menggelar pelatihan pembuatan mesin tetas telur bagi warga setempat. Nah, tip ini untuk mendorong dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Nah, PJ Kecik Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa program pemberdayaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis ya kepada masyarakat, di mana melalui penguasaan teknologi mesin tetas secara mandiri, warga diharapkan tidak lagi bergantung pada pasokan bibit ternak dari luar daerah dan bisa memproduksi secara mandiri. Nah, ini juga mendapat sambutan yang cukup baik ya dari perangkat atau pendamping desa di Kecamatan Simpang Kiri yang menilai pelatihan ini sangat tepat sasaran. Nah, di mana program ini sangat bagus karena langsung menyentuh aspek krusial dalam peningkatan dan pemulihan roda perekonomian real masyarakat ya di tingkat akar rumput. Dan ia juga menyarankan agar kegiatan edukasi ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan harus memiliki skema yang berkelanjutan, di mana ia juga merekomendasikan supaya pengelolaan hasil produksi ke depannya turut melibatkan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes untuk membantu strategi pemasaran di wilayah tersebut ya. Nah, itu informasi dari Aceh Singkil, dan kami juga menginformasikan nanti ada dialog berjaringan Sekorwil Aceh nanti

0: Singkil akan menjadi hostnya. Ini terkait dengan temanya membangun kesadaran, mewujudkan ketertiban sinergi Satpol PP dan masyarakat demi kenyamanan di Kota Sebulussalam. Nanti ada juga narasumbernya Mulyadi Cibro SH, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Sebulussalam. Nah, baik, kami kembalikan ke Kak Nur.
1: Baik, Kak Ningsih, dialognya jam berapa?
0: Pukul 9 ya, pukul
1: Oke. 9. Baik, terima kasih Kak Ningsih dari Singkil ke Banda Aceh, boleh ya Bang Dimas? Oke,
2: Boleh dong.
1: silakan Bang Dimas, bagaimana ini untuk cuaca pagi ini di Banda Aceh?
2: Banda Aceh tadi sempat cerah, tapi sekarang sudah mendung. Sepertinya sebentar lagi bakal hujan deh, karena sudah mulai gelap juga nih, redup.
1: Kayaknya hujan dari Sabang pindah ke Banda ya Bang ya?
2: Sepertinya begitu ya. Hujannya dari Sabang. Nyebrang.
1: Nyebrang. Oke, silakan informasi lain dari Banda Aceh, Bang.
2: Baik. Dari Banda Aceh terkait DLH Aceh Besar mengangkut sekitar 400 ton sampah rumah tangga yang menumpuk pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala DLH Aceh Besar, Muwardi, mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh personil dan armada selama 2 hari untuk membersihkan sampah di berbagai kecamatan. Sebanyak 305 petugas dan 56 armada diturunkan, dengan masing-masing armada melakukan 2 kali pengangkutan. Nah, sampah yang menumpuk di pusat keramaian termasuk Pasar Induk Lambaro juga saat ini sudah dibersihkan. Menurut Muwardi, peningkatan volume sampah terjadi karena layanan kebersihan ikut libur selama 4 hari saat Idul Adha. Nah, pada hari biasa DLH Aceh Besar mengangkut sekitar 132 ton sampah per hari, terdiri dari 120 ton ke TPA Blang Bintang dan 12 ton ke TPA Janto. DLH mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tentu demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Mungkin informasi lain terkait tim SAR gabungan mengevakuasi 2 korban yang sebelumnya dilaporkan terseret arus di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Besar. Dan kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al Hussein mengatakan korban pertama Razi Fareza, usia 13 tahun, ini warga Pidi, hilang saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Lunga. Setelah pencarian selama 3 hari dan korban ditemukan pada kemarin Selasa. Sementara korban kedua Ahmad Salha, usia 21 tahun, warga Pulau Nasi, ini terseret arus saat memancing setelah terjatuh dari tebing pada Sabtu lalu. Korban ini ditemukan terdampar di pantai Dedap, Pulau Nasi, setelah pencarian sejauh 15 mil laut. Nah, proses pencarian ini melibatkan tim SAR, perahu RIB, dan nelayan setempat. Cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang hingga 1,5 meter ini sempat menjadi kendala. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personil kembali ke instansi masing-masing. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kanur.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas
2: kalau
1: untuk
2: dialognya,
1: informasi.
2: Kami ikut Kak Neneng nanti ya sama Bang Jeffrey.
1: Oke, sesekali ikut SP Bang ya.
2: Iya. Sama-sama.
1: Baik. Oke. Baik, terima kasih Bang Dimas, dan lanjut dari Melabuh ada Kak Emma. Gimana kabar Kak Emma? Oke, suaranya hilang, izin Kak Emma. Kenapa ya? Lagi mau dicoba mungkin sama rekan tekniknya? Nanti di setel seperti apa? Kita ke Lok Semawi dulu boleh ya Bang Robi?
3: Boleh.
1: Oke, Bang Robi, bagaimana cuaca Lok Semawi?
3: Alhamdulillah cerah nih, sama kayak Nur ya. Tapi Lok Semawi tadi malam ada hujan, Nur.
1: Oh iya, Alhamdulillah ya.
3: Tengok nggak hujan ya, kalau pagi hari ini cerah sekali ini.
1: Takengon masih mendung, nggak tahu nih kabarnya sih ada potensi hujan. Atau Nur yang tadi malam nyenyak Bang ya, jadi nggak tahu hujan ya. Oke, silakan Bang Robi, ada informasi apa dari Lok Semawi?
3: Pendengar RRI dari Lhokseumawe, kami kabarkan Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayyidi Abu Bakar melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Banda Sakti hari Selasa 2 Juni 2026 untuk meninjau langsung pelaksanaan ujian siswa yang sedang berlangsung. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam memastikan proses ujian berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi para peserta didik. Wali Kota langsung meninjau sejumlah ruangan ujian untuk melihat kondisi pelaksanaan ujian serta memastikan seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan tertib. Selain memantau suasana ruang ujian, Wali Kota juga meninjau berbagai sarana dan prasarana pendukung yang digunakan selama pelaksanaan ujian berlangsung. Dalam kesempatan itu, Sayyidi Abu Bakar berinteraksi dengan para guru dan pihak sekolah guna memperoleh informasi terkait pelaksanaan ujian serta berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Wali Kota juga menyempatkan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap tenang, percaya diri, dan mengerjakan setiap soal dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Nur dari Lhokseumawe, dan nanti di jam 8 Lhokseumawe juga akan dialog pagi ini terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah gitu Nur.
1: Wah, Masya Allah. Baik, terima kasih buat Bang Robi. Kak Emma gimana untuk sambungannya? Oke, boleh. Walaupun sedikit kecil.
4: Ya, suaranya ya.
1: Oke.
4: Langsung saja satu informasi dari Melabuh dan kalau untuk cuaca, alhamdulillah cukup cerah ya. Secerah senyum kita di pagi hari ini. Baik, dari Melabuh satu informasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat, Haji Khairul Azhar MA, terus memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pimpinan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal itu dilaksanakan guna membangun sinergi dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, baik menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Khairul Azhar melakukan kunjungan ke sejumlah pimpinan daerah di Aceh Barat. Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Kementerian Agama dan kalangan ulama, sekaligus meminta nasihat, petunjuk, serta doa dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, berbagai masukan yang diberikan para ulama menjadi bekal penting dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan keagamaan di Aceh Barat. Dan juga selama kunjungan berlangsung, para pimpinan daerah turut menyampaikan sejumlah harapan terhadap kepemimpinan baru di Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Mereka berharap Kemenag dapat terus memperkuat perannya dalam membina umat serta menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Kita kembali ke Nur Hasanah.
1: Ya baik. Baik, terima kasih buat Kak Emma untuk informasi dari Melabuh. Kalau dari Takengon, itu ada informasi berkaitan dengan ya Bupati Benar Meriah nih yang ajak masyarakat untuk sukseskan pemilihan Reje Serentak 2026. Jadi Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Benar Meriah untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilihan Reje Kepala Desa Serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mendatang. Pemilihan Reje Serentak tahun ini akan digelar di 135 kampung dari 232 kampung yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Benar Meriah. Dan momentum demokrasi tingkat kampung ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa kemajuan, kesejahteraan, serta keberlanjutan membangun di kampung masing-masing. Untuk Takengon menyapa, Nur belum dapat bahan ya untuk RRI Takengon. Kemudian mungkin itu ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kalau cuaca cerah berawan, tapi ada informasi akan ada potensi hujan di siang sore hari. Syukur-syukur benar untuk siang nanti ya, karena kemarin Nur tunggu belum ada hujannya. Dan mungkin untuk kabar Aceh pagi ini demikian. Terima kasih untuk rekan-rekan siar se-Aceh, ada Bang Dimas di Banda Aceh, ada Bang Jeffrey di Sabang, Bang Robi di Loksmawe, ada Kak Emma di Melabu, dan juga Kak Ningsi di Singkil. Dan saya Nur dari RRI Takengon, sampai jumpa untuk kabar Aceh esok setiap hari Senin sampai Jumat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
0: sini uangnya.
4: Oh, no.
0: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
3: Iya.
0: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
3: Duh, ketahuan.
0: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Oke, berdekat di perpon Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, kita ketemu lagi di program acara Halo RRI. Saya masih sendiri pagi hari ini karena tadi informasinya Amar lagi kejebak hujan. Ya, memang saat ini di Banda Aceh sedang diguyur hujan. Tampak juga dengan apa namanya, sedikit gelap gitu ya cuaca di Banda Aceh. Dan untuk Anda yang masih atau masih menggunakan jalan atau sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Dan imbauan juga untuk seluruh pengendara yang melewati jalan, kalau melihat pohon gitu ya, mungkin lebih hati-hati, dikhawatirkan nanti dahan yang kering itu bisa jatuh dan mengakibatkan kecelakaan, mungkin lebih waspada saja begitu ya. Dan ya, kita di Halo RRI seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami, baik itu dari telepon atau di WhatsApp juga. Nomornya untuk WA 0852-8285-4445. Dan untuk layanan teleponnya 0651-44-336. Dan ya, silakan Anda menyampaikan keluhan dan hal apa sih sebenarnya yang ingin Anda sampaikan, keresahan apa yang ingin Anda bagikan. Dan mudah-mudahan nanti ada kita bisa mendapatkan solusinya begitu ya. Mungkin dengan saja kita yang melaporkan bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Seperti mungkin pelayanan umum atau fasilitas umum begitu ya. Dan juga minggu lalu ada yang menyampaikan terkait seperti kabel atau kabel-kabelan begitu ya, kabel listrik lah gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih standar yang digunakan itu semana tingginya begitu ya, dan semana banyaknya begitu ya. Kita nanti coba follow up, tentu kami selalu follow up untuk mendapatkan respon dari pihak terkait. Namun tetap terus mendengarkan, terus monitor juga ya untuk Halo RRI. Oke, karena saya sendiri, saya kembali coba hadirkan lagunya, lagu hiburan, sembari saya menantikan siapa yang ingin bergabung di nomor yang sudah saya sebutkan, atau saya sebutkan lagi nih, 0651 44336. Bersama saya Dimas pagi hari ini, minus Amar nih, mudah-mudahan nanti sampai ya, karena tadi informasinya kejebak hujan, karena juga saat ini masih dalam kondisi hujan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Dan ya akhirnya saya nggak sendiri lagi, sudah datang Om Amar.
1: Om Amar.
0: Kejaba hujan, Mar.
1: Iya.
0: Aduh, dingin dong.
1: Sempat terjebak cuaca tadi.
0: Iya, tiba-tiba ya, cuaca pagi-pagi udah melu aja ya.
1: Iya melu, soalnya dari rumah tadi kayaknya masih terang benderang. Terus tiba-tiba di kan sudah ini mendekati kantor itu sudah mendung sekali langsung buyur.
0: Ya pagi tadi sempat cerah dan tiba-tiba sudah mulai redup dan hujan ya.
1: Iya betul. Kalau dari BMKG tadi gimana Dimas katanya?
0: Iya begitulah pokoknya.
1: Memang sudah ada ini titik, prediksi ya.
0: Ada di beberapa titik hujan dan titik panas juga lumayan di yang di Aceh Barat ya.
1: Untuk, masih titik panas di Aceh Barat ya.
0: Karena karut lah kan. Oke, kita mulai sajalah. Masih ada waktunya nih.
1: Masih ada waktu ya.
0: Di ujung ya tetaplah.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI tetap hadir lah di setiap Senin, Rabu dan Jumat ya.
1: Oke, masih kita coba himpun juga ini mungkin ada informasi yang kita kutip ya. Dari beberapa dari ini ya dari media sosial beberapa dinas yang ada di Kota Banda Aceh ini. Seperti dari ini kita kutip dari DPRK Banda Aceh ini anggota DPRK Banda Aceh Teuku Arif Khalifah Tuanku Muhammad dan juga Abdul Rafur ini menyampaikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi Wali Kota Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Nah, penegakan syariat Islam yang dilakukan secara adil, humanis dan tanpa tebang pilih ini merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga nilai-nilai keislaman, ketertiban sosial serta marwah Banda Aceh sebagai kota madani. Dan DPRK Banda Aceh mendukung setiap langkah yang bertujuan untuk menghadirkan ketertiban, kenyamanan dan kehidupan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam serta peraturan yang berlaku ya. Jadi memang dari ketiga tokoh tersebut ini sudah memberikan dukungan juga kepada wali kota dan tentunya juga kepada dinas Satpol PP WH Kota Banda Aceh ya. Ini yang sudah bergerak ini menjaga ketertiban masyarakat. Dan juga untuk Anda pendengar mungkin kalau memang juga melihat ada ini ya, maksudnya ada layanan publik, fasilitas publik ataupun juga masalah seperti ini ya, ada ketidaktertiban sosial di sekitar Anda, mungkin Anda bisa melaporkan ke Satpol PPWH ya. Dan juga bisa juga ke Halo RRI nanti akan kita teruskan ke pihak terkait ya. Dan kebetulan memang hari apa? Hari Selasa kemarin ya. Selasa kemarin juga kita sudah melakukan wawancara khusus dengan Kepala Satpol PP WH Banda Aceh. Ada Bapak Muhammad Rizal. Ini memang terkait dari ini ya, aktifnya Wilayatul Hizbah Satpol PP selama beberapa hari ke depan. Ini seperti di depan kantor RRI Banda Aceh, pendengar juga mereka sudah melakukan patroli ya di seputaran Jalan Sultan Iskandar Muda ini untuk menjaga ketertiban dan juga kenyamanan pengendara kendaraan bermotor di seputar Jalan Sultan Iskandar Muda. Jadi kalau dulunya mungkin Anda melihat begitu banyak jajanan kuliner di sekitar, lebih tepatnya di depan gerbang ya, depan gerbang kantor RRI Banda Aceh. Sekarang sudah mulai terlihat sepi, sudah terlihat lebih tertib ya. Karena memang anggota PPWH ini juga bersiaga untuk membantu menjaga ketertiban dan juga kenyamanan dari pengguna jalan di Jalan Sultan Iskandar Muda. Seperti itu ya
0: dimaksudnya. Benar sekali.
1: Iya baik. Dan masih kita tunggu pendengar
0: ini jangan, untuk dan kita tertib jangan ketika ada petugas aja ya.
1: Iya itu betul.
0: Ini yang terpenting.
1: Tertibnya
0: ya.
1: Harus kita ditegakkan harus, setiap harinya jangan menunggu dari petugas. Dan sepertinya sudah ada telepon yang masuk.
0: Benar.
1: Mungkin boleh kita coba bergabung
0: dulu. Coba kita sapa dulu ya. Ada siapa kira-kira ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini ada Kak Sandra di.
2: Iya benar, sekali Amar dan Dimas. Ya, saya mau informasikan ini aja deh, Amar dan Dimas. Yang Kakak bilang kemarin itu kan jalan berlubang tuh, alhamdulillah berkat RRI Plus 1 Banda Aceh ya kan, didengar gitu sama yang berwenang ya. Sudah ada gitu, lubang-lubangnya udah tertutup semua, ada sebagian kecil-kecil aja yang belum.
1: Oke, okay, ini berarti yang di seputaran jalan apa namanya?
2: Cok ini ya? Bakai sudah tertutup. Terus yang ke apa arah yang Lamnyong itu ya?
1: Oh, oke, okay,
2: udah juga gitu. Ini sekali lagi saya informasikan lagi ya, mungkin tambahan ya, untuk yang arah Gebrang Bintang Lama itu kan ada di Tungkup itu ya, kalau kita mau Gebrang Bintang ya.
1: Oke, tahu-tahu. Nah,
2: itu kan padat merayap ya, kalau pagi-pagi itu macet banget itu Amar ya. Kan itu kan ada simpang empat ya, empat tiga ya, tiga ke Lambare, terus ke kampus Gebrang Bintang Lama. Jadi kenapa sih nggak dipasang lampu di situ, lampu apa sih namanya kok, lampu stop ya?
1: Simpang tiga berarti itu ya, yang ke arah dari Ulekareng kan, ke bandara dan juga ke arah Tungkup ya, di daerah pasar ya.
2: Belum jembatan nih, ke ini ke arah yang Gebrang Bintang.

0: macet gitu ya, kasian ya bawa motor gitu.
1: Agak sama ini gelapnya pernah terangka atau memang dari dulu memang udah gelap begini aja begitu?
2: Iya.
0: Bukan gelap sih, ini lampu apa maksudnya namanya
2: enggak,
0: itu?
2: Enggak ada lampunya, lampunya sudah ada tapi rusak gitu ya kondisinya?
0: Bukan kasar. Amar gitu maksud saya gitu lampu kayak macam di simpang lima lampu apa namanya lampu stop ya gitu apa namanya itu?
1: Oh, lampu stop.
2: Oke oke, okay, okay. Jadi maksud kakak ini ya maksudnya lampu merah gitu?
0: Iya iya iya benar.
2: Oke.
0: Kalau gelap sih kadang-kadang ada yang mati, bisa juga diperbaiki ya kan?
2: Iya iya.
0: Jadi dasarnya belum.
2: Oke, okay, baik.
0: Lampu merah gitu, tolong dong dipasang ke sini ya, itu mahasiswa, anak sekolah pagi-pagi, okay. Orang yang kerja gitu macet.
2: Baik.
0: Gitu.
2: Baik.
0: Dan jalannya diperlebar gitu loh.
2: Baik.
0: Bagi dua gitu ya.
2: Iya, baik.
0: Oke deh, Mar, tolong ya Mar. Ferry memang, super deh.
2: Baik, baik.
0: Makasih banyak ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Iya, dan ini Dimas berarti kalau dimaksud dari Kak Sola ini mungkin sepertinya lebih mengarah ke ini ya. Berarti mungkin dari memang kalau dari pasar itu dari arah Tungkup, dari arah Ulekaring itu memang padat ya. Karena mahasiswa dari Darussalam kalau pulang mungkin ngekos di Blamintang atau memang rumah di Blamintang itu pulangnya lewat Tungkup dan di arah Ulekaring itu juga ada Daya dan ada kampus Abuliatama. Jadi memang padat sekali daerah situ ya.
1: Memang di jalan yang super sibuk ya.
2: Sibuk-sibuk dan memang ukuran jalannya kecil ya, hanya dua jalur, satu kiri dan satu kanan.
1: Iya.
2: Baik.
1: Ini kan disebut juga jalan belakang kali ya.
2: Iya, jalan belakang.
1: Bukan jalan utama ya.
2: Iya, bukan jalan utama.
1: Tapi sebenarnya ini apa namanya keutamaannya seperti jalan utama juga ya digunakannya ya.
2: Iya karena memang sudah padat gitu sudah padat.
1: Oke, ada lagi nih.
2: Satu lagi boleh, baik silakan.
1: Okay. Kita enggak putar lagu sih kalau ada yang.
2: Halo, silakan.
1: Assalamualaikum, halo RRI.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, Amar.
2: Dengan siapa ini?
3: Apa lagi suaranya ya?
2: Dengan siapa di mana?
3: Kak Cut.
2: Oh, ada Kak Cut. Baik. Ya. Biar ini Kak Cut biar orang kenal gitu kan. Kak Cut biasanya cuma telepon itu jam 10 atau jam 3. Jadi saya sekali di jam 8 mungkin ada yang belum kenal Kak Cut, kenalan sekarang.
3: Enggak
2: apa-apa. Iya, gimana Kak Cut?
3: Kan terinspirasi pada masyarakat udah senang hatinya gitu ya. Mm-hmm.
2: Baik, silakan Kak Cut.
3: Ya, boleh. Ini masalah anak kos kan. Anak kos
2: anak kos ya.
3: Dengan ibu kos kan jauh tinggalnya, kan cuma sendiri ibu yang punya kos cuma sendiri.
2: Oke.
3: Okay, tapi bagi ibu kos itu buatlah satu peraturan itu untuk dia aja bukan untuk orang. Apa namanya jangan pada apa kos cewek-cewek itu jangan pulang ya dan di atas jam 10 malam gitu buat aturannya. Habis itu jangan bawa cowok-cowok ke rumah itu nggak bagus.
2: Oke.
3: Okay. Kan di Aceh itu kan bukan hanya orang Aceh tapi juga orang Aceh yang tinggal itu. Ya kiranya jauh dari mama enak-enak aja buatnya seperti itu.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Baik.
3: Kemudian biar peraturannya. Kalau kalau ibu ada peraturan ini saya nggak mau kok. Saya mau jauh, udah nggak apa-apa. Ada lagi
2: nih kok. Kak Cut untuk ini sudah pernah diomongkan dengan dari aparatur Kecik Gampung mungkin sebelumnya Kak Cut?
3: Ya.
2: Sudah pernah diomongkan dengan ini aparatur Kecik Gampung untuk ini?
3: Belum
2: ya, mungkin saya bisa di sana dulu Kak Cut ya maksudnya dibicarakan yang internal dulu kan. Jadi mungkin mana tahu dari internal sudah ada penyelesaian dulu, kalau memang belum ada mungkin ya kita bisa melangkah lebih jauh. Kalau dari Kecik belum bisa mungkin dari Pak Camat seperti itu Kak Cut.
3: Tapi kalau di kampung itu banyak orang yang nggak kos, kota maksudnya. Yang kos orang luar kota gitu.
2: Oh gitu, oke oke. Aku
3: sebenarnya dia dari kampung, kosnya di kota. Mamanya kan jauh dari mamanya dia.
2: Iya.
3: Mana jauh? Kan nggak tahu maknya.
2: Iya betul Kak Cut. Iya mungkin bisa diselesaikan secara internal dulu mungkin Kak Cut ya, karena maksudnya kalau dari itu kan maksudnya biar Keciknya tapi, juga sama-sama tahu ya.
1: Tapi biasanya ada sih.
2: Ada kan? Jadi harusnya memang lebih cocok itu internal dulu ya Dimas ya.
1: Oke okay, baik. Ada lagi Kak Cut.
3: Nggak ada orang kos.
2: Nggak apa-apa Kak Cut.
3: Anak kampung kos ke kota.
2: Iya siap.
3: Jangan buat peraturan seperti itu. Supaya
2: baik.
3: Tak kualitas jangan kewalahan kali capek lah bapak seperti
2: itu. Baik.
3: Itu aja Mar.
2: Ya sama-sama.
3: Semoga terwujud Mar ya.
2: Iya siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Tapi biasanya memang ada juga aturan ya.
2: Iya memang setiap kos sudah dibuat ya. Misalnya mungkin
1: tidak boleh menerima tamu
2: di atas jam 10 ya biasanya.
1: Lawan jenis misalkan.
2: Atau di atas jam setelah isya atau di atas jam 8.

0: itu sudah, oh berarti malam ya. Malam tidak boleh menerima tamu selain apa lawan jenis. Kalau menerima tamu lawan jenis itu harus berada di luar kamar seperti itu ya. Jadi ada disiapkan biasanya kursi ya, tempat duduk di ruang tamu seperti itu.
1: Ya benar sekali. Agar dan, tidak ada fitnah ya.
0: Iya seperti fitnah dan biasanya juga, kalaupun memang kurang tertib ini memang sebenarnya harus dilaporkan dulu internal mungkin ke kecilnya ya.
1: Ditegur ya.
0: Ditegur dari, dulu ada ada teguran pertama seperti itu.
1: Ada kadusnya
0: gitu. Ya. Betul ada kadus.
1: Iya benar. Lagian kan menyediakan kos ini kan tidak serta merta sudah siap ada kos sudah silakan.
0: Enggak bisa gitu ya. Bisa, ya. Tapi kita juga posisinya saat ini kita tidak berada di sana di masa. Jadi kita juga tidak punya apa ya? Belum kita tidak bisa memberitahukan di pemilik kos harus selalu pantau 24 jam gini kita tidak bisa ya.
1: Nah, seperti pemilik kos nih kan nggak mungkin juga ya.
0: Iya, pemilik kos juga memang sebenarnya tidak boleh lepas tangan. Cuman mungkin itu tadi ya, saling ada koordinasi dulu mungkin dengan pemilik kos dan juga warga sekitar. Bersama mungkin mediasi dengan aparatur Geci Kampung dulu supaya bisa dapat jalan tengahnya lah ya.
1: Benar, itu. Agar terhindar lah dari kejadian-kejadian ataupun pukulan-pukulan. Jinayat ya.
0: Iya betul.
1: Kita ngomong apa lagi nih, masih ada 10 menit.
0: Masih ada 10 menit ya.
1: Kayaknya harus ngomong terus ini ya.
0: Iya masih harus ngomong terus ya. Iya mungkin memang sebelumnya mungkin kalau kita baca laporan terdahulu ya. Dan ini mungkin kita masih juga ini ya mungkin untuk Pak Heru nih sebelumnya. Pak Heru mungkin kita masih akan mencoba follow up terlebih dahulu ini terkait kabel optik yang maksudnya tidak beraturan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna mobil besar seperti truk damkar ya salah satunya ini kesulitan untuk lewat karena harus apa ya? Talinya ini harus diamankan dulu ya supaya mobilnya bisa lewat kalau tidak nanti takutnya talinya itu putus terkena truk jadi yang ada juga mengganggu kenyamanan masyarakat yang sudah berlangganan internet ya. Masih kita follow up ini Pak Heru untuk ininya.
1: Nanti kita juga dapat penjelasannya juga ya karena pengen tahu juga nih
0: standar
1: perkabelan ini begitu ya.
0: Oke baik dan kita ulang sekali lagi berarti untuk pendengar yang pertama sudah menelpon kita ini ada Kak Sandra nih ya. Jadi Kak Sandra pertama mengapresiasi bahwasannya ini jalan dari Ulekareng ke Cot Iri ini sudah ditambal ya. Jadi kalau yang kayak gini dia pengennya dipanggil Sandra.
1: Oh, kalau jam, kalau jam segini Sandra.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi
1: katanya sudah ditutupi.
0: Ini ya? Biasanya dari Ulekareng ke Cot Iri nih, karena kalau hujan deras seperti ini, Dimas, kalau jalan berlubang itu kan, takutnya kalau banjir di jalan, tidak ada yang tahu ada lubang di sana. Jadi dengan kadang-kadang ya buat masyarakat kita bawa motornya lumayan kenceng ya, takutnya jatuh ke lubang, bisa menyebabkan kecelakaan tunggal. Lalu dari Kacun Maria di Montasi ini mungkin terkait kepada ini ya. Pemilik dan juga penyewa kos, penyedia kos-kosan ini dan juga penyewa mungkin bisa lebih menghargai kearifan lokal ya. Bukan melarang berhubungan dengan lawan jenis ya pagi mungkin kalau ada kerja atau kuliah itu ya. Kita juga kerja juga dengan lawan jenis tapi lebih menjaga kesopanan, tidak mengundang laki-laki datang ke area kosan pada saat malam hari dan juga tidak memasukkannya ke dalam kamar seperti itu. Baik, sudah kita catat mungkin Dimas, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ya. Masih di Halo RRI, tapi untuk sesi terakhir nanti pendengar, kita tidak angkat telepon lagi ya. Jadi mungkin bisa WhatsApp ke 0852 8285 4445. Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

0: Oke, mereka, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak.
1: Karena sudah bersama kami di Halo RRI. Dan sesaat lagi ini kita sudah sampai di penghujung pendengar dimanapun Anda berada. Dan setelah Halo RRI, nanti kita akan bergabung bersama RRI SP Aceh Singkil dalam dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema membangun kesadaran, mewujudkan ketertiban sinergi Satpol PP dan masyarakat demi kenyamanan di kota Sepuluh Salam.
0: Nanti dipandu sama presenter
1: dari Neneng Singkil ada Neneng Wahyu Setianisi. Dan akan menghadirkan narasumber Mulyadi Cibro SH selaku Kabid Trantibum Satpol PP Kota Sebulu Salam. Dialog ini pendengar bisa Anda dengarkan melalui Persatu RRI Banda Aceh, Persatu RRI Sabang, Persatu RRI Aceh Singkil, YouTube RRI Banda Aceh Live dan juga secara digital, semi digital di rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh, di install dari Google Play Store dan juga Apple App Store. Baik, terus saja saya Amar. Dan rekan saya.
0: Dan saya Dimas.
1: Ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat ada di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: 理给。先看信件是不是电脑版的？我把这。
1: Lu dalam jaringanmu ada banyak itu udah teri.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini kita ikuti dialog Korwil, dialog berjaringan Korwil Aceh, tentu bersama presenter Wahyu Setianingsih di Singkil. Dan baik, langsung saja kita ikuti. Silakan rekan Deneng.
3: Baik. Terima kasih rekan Dimas di suasana pagi hari ini yang sudah ini ya sudah menemani kita pendengar, dan kali ini Aceh Singkil akan coba mengambil alih ini ya untuk program dialog pagi hari ini pendengar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Wahyu Setianisi, pagi ini masih menemani Anda dalam program dialog berjaringan RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh yang juga di relay RRI Banda Aceh dan juga Sabang pendengar. Dan pagi ini kita akan membahas ya terkait dengan membangun kesadaran, mewujudkan ketertiban di mana sinergi Satpol PP dan masyarakat untuk kenyamanan di Kota Subul Salam. Dan sudah hadir bersama kita melalui via Zoom. Ini ada narasumber kita, Bapak Mulyadi Cibro SH, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Subul Salam. Nah, saudara pendengar, kita ketahui ya, untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan tidak hanya dibebankan kepada aparat semata, ya, perlu adanya kesadaran kolektif dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Nah, Satpol PP sebagai garda terdepan penegak perda tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan, partisipasi dan juga pemahaman dari masyarakat. Nah, untuk membahas lebih dalam pendengar bagaimana sinergi yang ini yang ingin diwujudkan gitu ya. Nah, sudah hadir bersama kita ada Kabid Trantibum Satpol PP Kota Subul Salam, ada Bapak Mulyadi Cibro SH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cibro.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Wahyu Setianingsih.
3: Baik. Apa kabar Pak pagi hari ini Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik. Nah, baik Pak, di pagi hari ini ya sebelum kita membahas lebih dalam ini ya, mungkin Bapak bisa kenalan dulu kepada kita dan masyarakat ya atau pendengar kita ya, dan mungkin sedikit Pak tentang tugas pokok atau juga fungsi bidang Trantibum ya di Satpol PP Kota Subul Salam sendiri Pak. Kami persilakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Mbak Wahyu Setianingsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi Cibro SH, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Subul Salam. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Mbak ya. Mbak ini kan Pak, saya panggil Ibu ini.
3: Mbak aja ya.
4: Ya, jadi tugas-tugas pokok dan fungsi kami di sini yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegak perda. Itulah tupoksi-tupoksi kami Mbak ya.
3: Baik, kalau kita berbicara masalah dengan ketertiban umum di Kota Subul Salam sendiri, Pak, bagaimana kondisinya saat ini?
4: Alhamdulillah, saya melihat Kota Subul Salam aman dan kondusif. Cuman ada permasalahan-permasalahan kecil yang tidak berarti. Contohnya seperti pedagang. Kadang-kadang kan kita udah geser atau gusur mereka ke tempat yang telah disediakan, yang disediakan oleh UMKM, contoh pedagang-pedagang yang memang di pinggir jalan kan. Ah, nanti kita hari ini kita gusur, besok balik lagi ya. Jadi seperti itu, gangguan ketertiban ininya seperti itu aja. Hal-hal yang lain saya rasa aman dan kondusif.
3: Secara umum Kota Subul Salam masih dikategorikan aman ya Pak ya?
4: Ya aman. Kalau Kota Subul Salam
3: aman.
4: ya ini aman lah. Dari luar pun nyaman sekali di sini dan banyak orang-orang luar merasa nyaman dan transitnya sepertinya di Subul Salam.
3: Baik, sesuai dengan kanun nomor 7 nih Pak, kan sudah berlangsung 11 tahun ya. Tadi Bapak
4: Ya.
3: sebutkan juga kasus pelanggaran yang sering terjadi itu terkait dengan pedagang ya. Nah, mungkin ada kasus lain Pak yang ditemukan ya selama ini di Kota Subul Salam atau yang ditemukan baru-baru ini di Subul Salam?
4: Ya, kasus-kasus barunya seperti laporan masyarakat kan sesuai dengan kanun nomor 7 itu kan masyarakat boleh melaporkan kepada kami tentang gangguan ketertiban pemilunya. Terus yang sering laporan masuk kepada kami ada masyarakat yang berjudi misalnya kan di dan mengganggu yang di sebelahnya atau karaokean. Jadi hal-hal seperti itulah gangguan di Sumsalas. Tidak terlalu apa kali lah, apa namanya, tidak terlalu mencolok lah. Yang
3: Mencolok
4: jelas
3: ya Pak ya.
4: kalau kondisi Kota Sumsalas, karena saya melihat di sini ada juga dari Polres Kota Sumsalam ada juga gerakan URC-nya, unit reaksi cepatnya. Dan kami juga ada yang di Satpol PP di sini membentuk TRC, tim reaksi cepat. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat, kami pantau dulu itu, kami pantau dulu. Karena sering juga ada laporan masyarakat, kayaknya seperti ecek-ecek, main-mainan, kami diuji-uji. Jadi setelah ada laporan, maka ada satu dua orang turun anggota kami cek benar nggak berita yang disampaikan kepada kami. Jadi seperti itu Mbak.
3: Jadi prosedurnya jika ada masyarakat yang melapor gitu Pak ya terkait dengan pelanggaran ketertiban di Kota Subul Salam, maka akan dilakukan cross check terlebih dahulu Pak ya. Baru
4: Iya.
3: Adanya penindakan seperti itu Pak ya. Baik. Nah, kalau kendala sendiri atau tantangan sendiri Pak, apa yang biasa dihadapi dalam ini ya, dalam melakukan tugasnya Pak?
4: Oh, sebenarnya saya sebenarnya malu mengatakan ini di ruang dengar publik, cuman oke lah biar masyarakat juga tahu kan. Kadang kami kendalanya di sini support akomodasi dan konsumsinya. Kadang kami kan begitu mau terjun, misalnya ini kami di Kota Subsalam ada 5 kecamatan. Kecamatan Penanggalan dan Simpang Kiri itu dekat. Sempat ada laporan di Kecamatan Runding, Longkip, ataupun di Sutan Daulat. Kami agak kewalahan, kewalahan di akomodasi dan konsumsinya. Situ, Pak.
3: Kalau personil kita ada berapa, Pak, di Subul Salam?
4: Personil kita di ini ada personil kita ada beberapa jenis di sini, Mbak. Karena ada kita dari PNS, PNS ada kita 19 orang. Di P3K ada kita 72 orang dan di R3 paruh waktu ada 41 orang dan anggota ketertiban umumnya ada 61 orang. Jadi banyak kita Mbak di sini ada 4 tingkatan di sini. PNS,
3: berarti
4: P3K, paruh waktunya dengan penjaga ketertiban umumnya.
3: Baik, berarti kalau dari segi personil, apakah memang sudah mencukupi Pak untuk wilayah kerja di Subul Salam sendiri?
4: Kalau kita bilang mencukupi ya masih kurang, karena kenapa? Di Aceh itu kan ada undang-undang khususnya, yaitu di Pol PP ada diletakkan WH. Jadi Pol PP ini kekurangan anggota WH, jadi anggota yang diambil oleh WH ini anggota tertimbun ya, anggota Pol PP-nya. Nah, di sini kendalanya kenapa walaupun anggota kita banyak tetapi kekurangan itu tadi karena WH juga mengambil anggota tertimbunnya bergabung ke WH-nya.
3: Seperti itu Pak ya. Nah, kalau
4: Iya.
3: kendala di lapangan sendiri Pak, tadi kalau itu kan kendala secara teknis ya dari instansi berarti Pak ya. Kalau dari masyarakatnya sendiri bagaimana Pak selama ini? Apakah ada memang kerjasama ya oleh masyarakat atau memang masyarakat itu selalu mendukung gitu untuk adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri?
4: Ya, Mbak. Nah, sepertinya masyarakat yang tahu aja ini ada sinergi dengan kita. Karena banyak juga masyarakat ini saya lihat kurang edukasi. Dan di kami pun berencana di sini memang ada melakukan sosialisasi kanun nomor 7 ini tahun 2015 ini di masyarakat. Nanti target kami yang kami undang itu pedagang, pedagang lah, khususnya pedagang yang di pinggir jalan, maunya kami sosialisasikan di PP ini supaya ada sinergi antara masyarakat dan Satpol PP.
3: Itu,
4: Itu,
3: Pak,
4: Mbak.
3: mungkin banyak yang belum tahu ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Ini terkait dengan kanun ini, kanun nomor 7 tahun 2015 ini sebenarnya apa, Pak, isinya, Pak? Atau apa mengatur tentang apa ini?
4: Isinya banyak di situ, Mbak. Ada pasal per pasal. Salah satu pasalnya adalah tertib tertib sosial, tertib hijau. Banyak di situ, Mbak. Jadi salah satunya misalnya kan tertib sosialnya ini kan, jadi atau tertib hijaunya ini tidak boleh berjualan di lahan-lahan masyarakat, lahan-lahan pemerintah, sepertinya trotoar atau jalan. Itu kan sering pedagang menjual, menjajakan jualannya di trotoar jalan itu. Jadi itulah salah satu fungsi kami, apabila ada berjualan yang tidak peruntukannya, maka dengan kanun ini kami boleh mengusutnya, gitu, Mbak.
3: Baik, berarti intinya kanun tersebut sudah menjelaskan ya tentang tata aturan terkait dengan ketertiban kota seperti itu, Pak ya. Salah satunya mungkin terkait dengan pedagang tadi, Pak ya. Dan itu yang mungkin belum kita sosialisasikan atau memang sudah disosialisasikan tapi memang pedagangnya yang masih membandel gitu, Pak.
4: Ya, yeah. Sebenarnya sini saya malu juga untuk mengungkapkan di publik, karena kayak gini, Mbak, saya pernah mengusur pedagang itu, memang tempatnya itu bukan pada tempatnya, Mbak, kan. Baru ini pengalaman saya, Mbak, ya, saya ceritakan sedikit ya. Jadi, Bang, sini nggak boleh jualan, Bang, ini daerah terlarang sesuai dengan ini, kita sosialisasikan itu. Dia marah, dibukanya langsung perutnya, Bu. Ya, Mbak, langsung saya cari makan di sini, saya cari makan bukan cari kaya, bukan beli Fortuner atau Pajero. Jadi kenapa kalian larang-larang kami jualan di sini? Jualan aja pun kami susah kali, kalian larang-larang. Jadi seperti itu, Mbak, itu kendala kami di lapangan seperti itu juga.
3: Baik, jadi ini ya sebenarnya mungkin ada beberapa yang sudah paham, tapi memang karena keadaan, Pak ya. Jadi memaksa
4: Iya.
3: mereka tetap bertahan seperti itu ya.
4: Iya.
3: Oke, baik. Nah, menarik sekali pendengar. Nah, untuk Anda juga yang mungkin ingin ini ya, ingin bergabung bersama kita ini, Pak, di Dialog Interaktif. Kami juga buka layanan telepon di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558 ya. Jadi untuk pendengar kami yang ingin bertanya langsung atau ingin sharing atau ingin membagikan informasi, kami tunggu partisipasi Anda di suasana pagi hari ini pendengar untuk program dialog interaktif kita ya bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Pak, mungkin kita rehat sejenak, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita akan bahas-bahas lagi setelah beberapa iklan berikut ini.
4: Oh, saat. Coba nomor telepon. Nomor telepon kita dan kita lepas nomor telepon aduan masyarakat kita yang
5: dan playlist kolaborasi kami mengajak berbagai komunitas berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menyediakan kebebasan baru, Workspace Platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas pembelajaran, monitor impact, and outcome. Ini memiliki kehidupan greatness dan akhir-akhir yang bagi dan kritik kita dengan desain kebiliki di atas inersi, mengisi basket, kolaborasi, visual survey, untuk segera kami, dan datang yang diingat kita dengan fasilitas-fasilitas pembelajaran.
3: Infonya lengkap, ada berita aksi ketanjakan, yang terada tanya, ya yang terpenting, cerita berita yang dijamin karena, ya ini ada terus, jadi, barangan, lengkap, dan banyak lengkap, Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil ya. Kita lanjut lagi nih untuk dialog pagi ini, pendengar, dialog berjaringan ya bersama RRI Sekorun Nusantara 17 Aceh. Kami ucapkan selamat pagi juga untuk Anda, para pendengar kami yang ada di RRI, yang ada di Banda Aceh dan juga di Sabang ya, karena program dialog kita pagi ini dirilai juga ya bersama dengan RRI Banda Aceh dan RRI Sabang. Nah, tema kita masih membangun kesadaran untuk mewujudkan ketertiban di mana sinergi Satpol PP dan masyarakat demi kenyamanan di Kota Subul Salam. Nah, pendengar, tadi kita sudah sedikit membahas ini ya terkait dengan kanun nomor 7 dan juga tadi terkait dengan beberapa pelanggaran yang terjadi gitu ya di Kota Subul Salam selama ini, walaupun Kota Subul Salam sebenarnya pada umumnya masih cukup kondusif, dengar ya. Nah, Pak Mulyadi, di Subul Salam itu tadi ya terkait masalahnya itu atau kasus pelanggaran yang sering terjadi terkait dengan pedagang saja. Oh, mungkin ada masalah lain atau pelanggaran lain gitu ya, karena kita kan sering melihat di berita-berita ya atau di informasi ini ada juga terkait dengan penertiban balap liar itu ya, yang juga sering terjadi di Pemko Subul Salam. Itu seperti apa, Pak?
1: Iya, Pak. Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang kami sering temui di Kota Susalam itu salah satunya ya anak-anak muda yang balap liar di tengah malam. Jadi kami lakukan patroli rutin, kadang setiap malam minggunya bergabung dengan kadang tim kepolisian juga ada, kami ada. Jadi itu kadang-kadang juga, Pak, nggak setiap malam kami lakukan. Tapi anak-anak muda ini kan begitu dilihat dari kendaraan kami berstrobo itu, mereka langsung lari, jarang kami dapati. Dan kalaupun kami temukan anak-anak seperti itu, kami lakukan tindakan preventif aja dan kami kasih edukasi.
3: Baik, berarti selama ini juga sebenarnya Satpol PP Subul Salam itu tidak hanya bekerja sendiri, Pak ya. Berarti ada juga instansi lain yang selama ini bekerja sama, selain mungkin selain dari kepolisian, Pak, dengan siapa lagi gitu biasanya Satpol PP ini melakukan kerjasama untuk penertiban, Pak?
1: Ya, kalau kami melakukan penertiban itu kan di Aceh kan ada namanya WH, Mbak ya. Nah, kalau kami melakukan penertiban WH ini ya bergabung ya anggota WH pemerintah setempat atau kecamatan Inspika lah, dan kami libatkan juga kadang POM.
3: Oh, POM dari
1: melakukan fungsi POM. Kenapa kami libatkan? Karena nanti yang takutnya di dalam ada aparat,
4: Nah, makanya kami libatkan komisi juga.
3: Baik. Kalau dari ini sendiri Pak, Linmas dan WH sendiri, itu seperti apa Pak bentuk kerjasamanya dan mungkin kemitraan bersama dengan Satpol PP itu seperti apa?
4: Ya, sebenarnya kami ibaratnya dua mata uang ini, nggak bisa dipisahkan. Pol PP, Limnas, WH, dan Limnas. Jadi sebenarnya kami satu kesatuan. Nah, cara kerja kami pun ya tetap kami-kami juga orangnya. Jadi apabila ada penertiban WH, ya kami juga orangnya. Apabila di Pol PP, ya kami juga gitu.
3: Baik. Baik Pak, kita ingatkan kembali untuk pendengar yang mungkin ingin bergabung ya, ingin bertanya atau mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kami. Kami buka di nomor WhatsApp-nya ya, 0858-3470-5558, atau juga melalui nomor telepon ya, telepon langsung di 0823-7295-5892 ya. Kami tunggu partisipasi Anda atau melalui YouTube ya, kita juga live di YouTube ya, mungkin Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat di kolom komentar kami, pendengar, nanti akan kami bacakan ya, karena topik kita pagi hari ini cukup menarik ya Pak, terkait dengan membangun kesadaran dan mewujudkan ketertiban kota ya, dimanapun kita berada ya, tidak hanya di Subur Salam ya Pak, di Aceh Singkil pastinya juga ingin tertib di tengah banyak sekali mungkin dinamika politik Pak ya yang terjadi ya Pak ya. Di Subur Salam juga beberapa waktu lalu kan sempat terjadi ini juga ya Pak, demo warga gitu ya Pak, ke PT ya, ya Pak ya. Nah, ya, apakah memang ada juga nih peran andil Satpol PP Subuh Salam untuk membantu ya menjaga ketertiban?
4: Ya Mbak, kemarin kebetulan kami di situ tidak mengetahui Mbak. Biasanya kan jika ada demo itu ada laporan sama kami. Begitu ada laporan kami ikut menjaga supaya kondusif. Tapi yang terjadi di PT Bensulin kemarin itu kebetulan kami tidak tahu. Kami tahunya dari media sosial. Karena mereka satu kampung, PT-nya itu digugat oleh kampung itu sendiri. Makanya nggak ada laporan ke kami, Mbak.
3: Baik, berarti kalau selama ini kita kecualikan PT Bensulin Pak ya, tapi kalau selama ini kalau ada laporan, apakah memang Satpol PP juga ikut gitu untuk menjaga ketertiban di wilayah atau di hari kejadian demo Pak?
4: Sesuai dengan tupoksi kita Mbak ya, kita itu kan polisinya Pemda ya, setiap apapun yang bergerak di kota Susalam ini mengganggu ketertiban umum ya, kita memang turun Mbak. Tapi ya, karena ada laporan ya, karena kayak ini sering-sering juga ada kejadian itu, kami tidak tahu. Nah, jadi kalau misalnya karyawan, sekelas karyawan aja misalnya memasuki pondopo, anggota kami kan ada juga jaga di pondopo. Itu kami dikabari, apabila ada indikasi keributan, maka kami telepon, kami itulah tim reaksi cepat tadi, bergerak cepat itu Mbak. Nah, kami, saya perintahkan itu, begitu ada karyawan yang memasuki pondopo, kami udah kontak itu dan anggota standby, jika kita dibutuhkan kita langsung gerak cepat. Kita tim TRC ini Mbak ya, dalam 5 sampai 10 menit kita udah berkumpul, karena anggotanya enggak banyak, kita sekitar 11 orang.
3: Berarti kalau misalnya untuk beberapa kantor seperti kantor wali kota dan beberapa kantor yang memang ada Satpol PP-nya, mungkin mudah gitu Pak ya melapor jika ada satu kejadian seperti itu. Tapi kalau misalnya di seperti di satu PT atau di tempat lain gitu Pak ya, tiba-tiba ada satu kejadian ini, apakah boleh masyarakat yang melapor gitu Pak? Misalnya masyarakat melihat gitu Pak ya, apakah boleh masyarakat melapor kepada Satpol PP atau seperti apa prosedurnya gitu Pak?
4: Iya, kami di media sosial kami Satpol PP dan WH Kota Subuh Salam itu, kami terakan nomor pengaduan kepada kami. Dan kepada yang pelapor itu sesuai dengan kanun tadi, kami jaga kerahasiaannya Mbak.
3: Berarti
4: Jangan takut
3: boleh.
4: untuk melapor. Nah, boleh laporkan aja setiap gangguan ketertiban umum di Kota Sebusalam. Ada nomor teleponnya ada di media sosial kami. Nah, jika memang ada gangguan, laporkan ke kami, kami akan tindak terus.
3: Di Facebook atau di Instagram ini, Pak?
4: Facebook.
3: Media
4: Facebook,
3: sosialnya, Facebook ya, Pak ya. Yeah. Nama yeah. nama Facebooknya apa, Pak?
4: Pol PPWH Kota Sebusalam.
3: Pol PPWH Sebusalam ya. Jadi untuk masyarakat nih jangan ragu-ragu Pak ya. Kalau memang melihat ada gangguan ketertiban boleh lapor Satpol PP Pak ya. Untuk langkah awal ya Pak ya. Baik. Nah kalau ini sendiri Pak, selama ini kan ada juga ya Pak, ini stigma mungkin dari masyarakat kalau bilang bahwasannya Satpol PP itu galak gitu Pak ya. Nah ini apa Pak upaya yang dilakukan untuk ubah citra menjadi mitra yang harmonis gitu ya? Karena ada juga mungkin masyarakat yang melihat seperti ada gangguan ketertiban tapi karena mereka berpikir ah males lah lapor Satpol PP mereka galak gitu ya. Nah itu bagaimana tuh Pak?
4: Sebenarnya kami itu enggak galak. Cuma kadang kan seperti ini kayak saya bilang tadi Mbak kan, kita udah lakukan humanis, persuasif, tapi mereka tetap bandal. Makanya setelah kita kan kerja punya tahapan-tahapan juga, kita melakukan humanis secara kemanusiaan kan. Jadi kadang-kadang setelah tahapan proses tahapannya kita lakukan ya timbullah yang terakhir itu tindakan tegas. Jadi mungkin Satpol PP sering melakukan tindakan tegas, maka orang beranggapan kami kasar. Padahal enggak Mbak, jika kami ya humanis, cara kerja kami ya humanis sebenarnya. Jangan takut, jangan takut melaporkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum kepada kami. Nah, kontak kami tadi ada di Facebook kami Pol PP dan WH Kota Sebusalam. Buka aja silahkan atau ikuti Facebook kami.
3: Berarti sebenarnya sih tidak galak Pak ya. Yang galak itu kepada pelanggarnya mungkin Pak ya. Kalau kepada masyarakat yang tidak melanggar nggak mungkin digalain Pak ya.
4: Nggak mungkin lah, karena Pol PP juga bagian dari masyarakat.
3: Pak, kalau program sendiri Pak di tahun ini apa yang sedang di ini ya disiapkan ya atau yang sedang akan dilakukan gitu? Ada tidak Pak?
4: Program kami sebenarnya rutin setiap tahunnya Mbak. Program kami ini ke depannya itu tadi melakukan tindakan preventif terhadap yang mungkin ya mungkin bisa melanggar ketertiban umum itu Mbak. Kami akan datangi orang seperti penjual uang, terus yang dianggap ya mohon maaf prostitusi yang memang diduga, maka kami lakukan preventif terhadap mereka.
3: Berarti program-programnya masih sama lah Pak ya seperti tahun-tahun sebelumnya Pak ya. Tapi pelanggaran tersebut kalau menurut Bapak apa yang bikin terulang gitu Pak ya? Kalau seperti pedagang tadi oke lah kita bilang ya mungkin dia cari makan gitu ya. Mungkin ada pelanggaran lain yang mungkin tetap berulang gitu Pak. Apalagi tadi Bapak bilang kan kayak remaja-remaja ini suka balap liar gitu Pak ya. Sudah ditertibkan tapi balap lagi gitu ya. Itu apa gitu Pak penyebabnya?
4: Ya penyebabnya karena memang tidak ada sanksi tegas saja. Jika kita lakukan sanksi tegas, ya mungkin kan bukan ranah kita juga kan. Ya kita hanya edukatif aja. Nah, yang memang Satpol PP ini tupoksinya memang rutin itu Mbak. Cuman ada kendala kami di lapangan, ada satu lagi seperti pekerjaan kami rutin di Kota Sebusalam ini, dengan saya lihat banyaknya ODGJ. ODGJ ini kan gangguan ketertiban umum juga Mbak. ODGJ ini juga sering masyarakat melaporkan kepada kami karena ini kan nggak ada hukum Mbak. Begitu dia melempar mobil orang, mengambil barang orang. Jadi kan nggak ada sanksi di situ, maka ini juga salah satu ya kendala kami mengenai ODGJ.
3: Berarti tidak ada penindakan khusus atau misalnya kalau ODGJ itu kan Pak, dia harus ditampung ya, harus
4: Ya.
3: dimasukkan ke mungkin dinas sosial atau seperti apa Pak ya? Berarti tidak selama ini tidak seperti itu penanganannya.
4: Ya, penanganannya memang seperti itu, Mbak. Tugas Pol PP ini yang menangkapnya, setelah menangkapnya baru baru kami serahkan di dinas sosial. Cuman kadang-kadang kayak gini dia, Mbak. Kalau yang ada keluarganya di Kota Sumsalam ini yang bisa kita hubungi, itu sebenarnya gampang. Begitu kami tangkap, kami lapor dinas sosial, hadirkan keluarganya, kami bawa ke dinas kesehatan, dia mau kita bawa kemana? Kita rehab, atau diamankan oleh keluarga, atau gimana? Kalau yang kita kenali gampang sebenarnya, Mbak. Yang ini yang ODGJ baru yang kadang didatangkan ke daerah kita ini yang agak berat. Kita agak sulit untuk identitasnya.
3: Kan ada juga Pak yang mungkin kalau di Subuh Salam kita sering lihat seperti anak pang itu Pak ya. Sudah mulai
4: Iya,
3: juga ada beberapa yang berkeliaran kan. Nah, kalau ke mereka itu bagaimana penanganannya Pak?
4: sudah ada kendala kami juga tentang anpang ini. Jadi jika kami datangi mereka ini, katanya mereka hanya numpang singgah dan meminta uang minyak dan kami tidak mengganggu orang lain katanya. Tapi kebetulan pernah ada kemarin anak pang di bulan April kemarin, ada berbulan-bulan tinggal di Kota Susalam di bawah jembatan Lekombe. Itu kami lakukan juga, Kak. Apa namanya, kami lakukan juga nego lah. Kalian, kami tanya juga, kalian kenapa tinggal di sini? Karena memang mereka tinggal di bawah jembatan itu, Mbak, dan mereka bawa binatang, dan itu masyarakat di sekitaran di situ agak terganggu dengan, mohon maaf, dia bawa anjing dan monyet.
3: Baik.
4: Terus kami lakukan tindakan juga. Kami kasih waktu 1 minggu, katanya sepeda motor mereka rusak, nunggu datang kiriman online-nya, maka kami kasih waktu 1 minggu. Apabila dalam 1 minggu ini kalian nggak tinggalkan Kota Sumsalam, maka kalian kami bawa ke kantor. Jadi kami lakukan perjanjian seperti itu yang mereka patuh, Pak.
3: Berarti kalau anak pang ini mereka berasal dari luar daerah, Pak ya, bukan dari dalam kota ya?
4: Mereka ada dari Jawa. Khususnya saya lihat mereka itu datangnya dari Jawa dan mereka hanya melintas. Dan melintas itu singgah di SPBU, lalu meminta-minta kepada pelanggan SPBU.
3: Kalau pengemis sendiri, Pak, apakah memang sama seperti itu kasusnya, atau memang ada pengemis yang memang dari kota sendiri, Pak?
4: Ya, mana, Mbak? Ulangi, Mbak. Kurang dengar tadi, Pak.
3: Kalau pengemis, pengemis juga ada kan Pak
4: Ya.
3: di Sepuluh Salam kan, kan mungkin
4: Ya.
3: sama melakukan penertiban kan, tapi apakah mereka memang pengemis yang warga Sepuluh Salam atau memang warga dari luar daerah yang memang datang khusus untuk mengemis saja seperti itu?
4: Sepertinya sering kami temukan itu dari luar daerah, Mbak. Bukan berasal dari Kota Sumsalam.
3: Berarti penanganannya seperti apa, Pak? Apakah memang dikembalikan ke daerahnya atau hanya sekedar diberi ini saja ya, diberi sosialisasi, diberi peringatan atau seperti apa?
4: Iya, kami beri peringatan aja, mengingatkan aja. Sebenarnya ini tertera semua di Kanun nomor 7 ini. Pengemis pun nggak boleh. Nah, cuman kayak mana kita buat, Mbak, ya? Karena kalau udah urusan perut kata orang, kita berat untuk melakukan tindakan. Karena kadang kita sebagai Satpol PP ini kan namanya penegak perda, kalau udah urusan perut, urusan makan kata orang, jadi kita agak iba.
3: Seperti itu ya. Nah, berarti kalau sosialisasi tetap dilakukan, Pak ya. Selama ini sosialisasi yang dilakukan Satpol PP itu dalam bentuk apa, Pak?
4: Sosialisasinya kami lakukan ya mendatangi, misalnya yang sering terjadi pelanggaran itu kan di pedagangnya, Mbak. Jadi yang pedagang itu kami datangi, kami lakukan secara persuasif. Ya udah kami lakukan secara sosialisasi tatap muka. Begitu aja, Mbak. Bu,
3: begitu
4: Pak,
3: aja, Pak,
4: ini
3: ya.
4: nggak boleh seperti ini, Pak. Nggak boleh seperti ini, melanggar ini, kayak gitu aja.
3: Apa nggak pernah ter ini Pak ter terlintas gitu ya misalnya dengan mengajak atau menggandeng mungkin organisasi atau aliansi para pedagang gitu ya atau organisasi kepemudaan gitu Pak ya untuk ini ya untuk mensosialisasikan kanun nomor 7 ini Pak karena kan pelanggaran itu kan terjadi berulang-ulang kali gitu Pak ya dan mungkin Satpol PP juga mungkin sudah lelah mengingatkan gitu, tapi kalau misalnya ada memang lembaga yang ikut membantu gitu ya, atau misalnya ada perkumpulan remaja yang ikut juga membantu, mungkin akan meringankan kinerja dari Satpol PP sendiri, Pak.
4: Ya, sebenarnya kita ada bekerja sama juga dengan organisasi-organisasi pemuda kecamatan. Ya, seperti itu tadi, Mbak. Kita jalin komunikasi apabila ada gangguan di kecamatan-kecamatan tersebut, maka ya memang kita ada jalin kerjasama.
3: Baik, berarti selama ini ada Pak ya? Berarti dengan siapa
4: ada.
3: Saja Pak kerjasamanya?
4: Dengan contohnya kemarin kami lakukan kerjasama dengan pemuda Perpena.
3: Perpena?
4: Di Kecamatan Penanggalan, ya.
3: Dalam hal apa tuh Pak?
4: Dalam hal gangguan ketertiban umum tadi itu, Mbak. Misalnya kan baru-baru ini Perpena melaporkan bahwa Indomaret yang beroperasi selama 24 jam di simpang Tugu yang arah Mokrimo karena warkopnya buka dalam 24 jam dianggap mengganggu ketertiban, maka mereka berkoordinasi dengan kami bagaimana tindakan yang akan kami buat terhadap warkop Indomaret yang buka 24 jam tersebut.
3: Lalu bagaimana itu Pak penyelesaiannya saat ini Pak? Belum ada atau masih dibicarakan?
4: Di sini masih kami rancang, masih dalam proses karena kami mengkaji juga itu Mbak, pelanggaran apa yang dilakukan oleh tamu Indomaret ini atau kami berikan sanksi kepada Indomaret. Makanya kami sekarang lagi kaji itu Mbak.
3: Itu ya. Baik. Berarti selain dengan remaja ya atau dengan organisasi remaja tadi berarti dengan siapa lagi Pak?
4: Ya, dengan kadang-kadang kan seperti ini kami Pak. Kepada kepala kampung juga kami ingatkan.

0: perangkat desanya juga mungkin bisa lebih ini ya, karena mereka lebih sebenarnya lebih tahu wilayahnya seperti itu, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kalau ke ini Pak, kalau ke organisasi lain Pak, misalnya ke tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, tokoh agama, itu ada juga tidak Pak kerjasamanya?
1: Kerjasamanya, kalau kerjasama yang terjalin itu belum ada, Mbak. Cuman kita kan, apabila mereka lihat kami keliling, berpatroli, maka kadang sering kami berkomunikasi dengan masyarakat itu agar apa permasalahan di kampung itu yang sifatnya mengganggu ketertiban umum, laporkan kepada kami. Kadang-kadang kayak gini, Mbak. Kadang tetangga kita ini kan karaokean terlalu keras, sebenarnya itu pun kan mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Cuman yang seperti ini kami bingung, Mbak, tindakan apa yang kami lakukan terhadap tetangga yang melakukan karaokean misalnya sampai setengah tengah malam gitu. Jadi kami sebenarnya agak berat melakukan tindakan seperti itu.
0: Berarti dalam hal pelanggaran sekecil apapun sebenarnya masyarakat ini ya Pak ya sudah melapor gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin memang karena keterbatasan ini Pak ya, mungkin ya keterbatasan undang-undang atau kanun ya gitu ya Pak ya. Jadi
1: Iya.
0: penindakannya belum terlalu ini Pak ya, membuahkan hasil Pak ya, seperti itu. Iya Pak ya.
1: Sebenarnya aturan saya lihat udah tegas di sini, Mbak. Cuman kita aja agak keperi kemanusiaan. Contohnya kan ada saudara kita nanti melakukan pelanggaran seperti ini. Kan kita memberikan sanksi agak kayak mana ya, kayak nggak enak, kayak gitulah kalau kita bertetangga di sini, Pak. Jadi kurang enak kita. Padahal dia udah jelas-jelas melanggar. Di kanun ini kan jelas-jelas barang siapa yang berjualan berjualan di atas trotoar, di atas apa namanya itu, Pak, di
0: Bahu
1: samping
0: jalan
1: jalan,
0: ya.
1: bahu jalan, itu jelas-jelas di kanun ini harus diangkut. Tapi kami lakukan lagi tindakan preventifnya, ibu bapak izin nggak boleh jualan, tapi besok jualan juga di situ. Jadi saya rasa efek jeranya nggak ada karena memang tidak ada tindakan yang keras. Nanti kita lakukan tindakan yang keras, datang keluarga ke keluarga. Biasanya, Mbak, mohon maaf ya, ada backing membackingi di situ. Kadang kendala kami bekerja agak berat.
0: Tapi biasanya pelanggaran pedagang tadi Pak paling banyak di wilayah apa Pak? Atau mungkin ada zona merah atau seperti apa Pak?
1: Itu pedagang di Kota Susalan, tiga tempat telah kami tertibkan, dan kemungkinan besar nanti akan
0: Tapi
1: kami
0: biasanya
1: lakukan
0: pelanggaran
1: tempat-tempat yang lain. Yang
0: pedagang tadi Pak di wilayah
1: pertama kami lakukan
0: mungkin ada zona merah
1: pembersihan
0: atau
1: pedagang di depan Masjid Asilmi Kota Susalam. Yang kedua kami lakukan pembersihan pedagang itu di depan Lapangan Beringin. Yang ketiga kami lakukan pembersihan pedagang di depan rumah sakit. Baru tiga tempat inilah kami lakukan pembersihan pedagang, Mbak. Setelah itu mungkin tempat-tempat lain nanti akan kami lakukan pembersihan pedagang yang tidak peruntukannya dilakukan tempat pedagang.
0: Berarti ada tiga zona tersebut, Pak ya.
1: Ya.
0: Dan sejauh ini memang sudah dilakukan penertiban, tapi apakah sudah maksimal, Pak, atau belum?
1: Sepertinya belum maksimal kali lah, Mbak, karena kami kadang seperti ini. Contoh kan,
0: Zona tersebut, Pak ya.
1: penjual minyak wangi melakukan jualan di
0: Dan sejauh ini
1: trotoar jalan,
0: memang
1: kami surati.
0: sudah dilakukan penertiban,
1: Bang,
0: tapi
1: sini nggak boleh jualan,
0: maksimal
1: Bang.
0: atau
1: Kami
0: belum?
1: surati, kami datangi secara humanis.
0: Sepertinya
1: Tapi kadang tetap jualan. Itulah masalahnya di kami di sini. Terus nanti kami masukkan surat kedua. Mereka tetap jualan. Jadi kami kan gimana ya? Kami lakukan nanti tindakan tegas. Kami merasa nanti itulah kayak
0: Tiba ya.
1: jas AA jas masyarakat tadi, Satpol PP, kasar apa segala macam. Padahal enggak, kami melakukannya itu secara humanis. Setelah kami surati, kami datangi, setelah kami datangi, enggak boleh. Pokoknya secara manusia lah, Pak, kami lakukan penertiban itu.
0: Mungkin ini Pak ya, mungkin ke masyarakat biasanya kan mereka tidak mau ditertibkan mungkin karena memang tidak punya

0: lapak jualan gitu ya. Jadi mau tak mau
1: Ya.
0: ya mereka jualan di situ kan. Lalu apakah memang ada gitu program khusus ke depannya atau seperti apa, mungkin pembicaraan dengan wali kota atau seperti apa Pak, untuk menampung ya para pedagang yang melanggar ini ya, seperti itu.
1: Sebenarnya para pedagang ini Mbak telah disiapkan lokasi berdagang
0: Kedepannya harus ya,
1: di
0: mungkin
1: ada di tempat kan
0: pembicaraan
1: khusus
0: wali
1: pedagang.
0: kota di
1: Cuman
0: situ
1: katanya kalau kami berdagang di
0: memang
1: tempat
0: ya
1: itu nggak laku
0: pedagang yang
1: katanya.
0: melanggar
1: Para pembeli ini yang
0: seperti
1: sukanya
0: itu
1: dia membeli itu
0: ya,
1: apabila dia naik kereta itu langsung dia beli, dia nggak turun dari keretanya langsung beli kayak gitu pedagang kayak gitu masyarakat susah langsung sukanya. Dia di kami kan ada tempat para pedagang itu kami jadi dibuat oleh dinas UKM lokasinya, tapi mereka nggak mau jualan di situ katanya nggak laku.
0: Seperti itu. Sebenarnya sudah ada Pak ya. Berarti memang mereka saja yang mungkin nggak mau pindah karena mungkin kurang ramai seperti itu Pak ya.
1: Ya,
0: Tapi kalau misalnya semuanya pindah kan jadi ramai juga Pak ya. Kalau memang
1: itulah.
0: semua yang di pinggir jalan itu pindah kan akhirnya ramai juga tempat lain ya Pak ya, yang tadinya sepi ya. Nggak mau juga akhirnya masyarakat tuh membeli ke sana karena memang butuh ya.
1: Iya. Ini udah pernah kami lakukan di tahun 2024. Para pedagang yang di pinggir jalan kami tertibkan, kami masukkan ke lokasi yang telah ditentukan, yang ditetapkan oleh Sperindakpo. Nah, jalannya kami bagusi, parkirnya kami buat, tempat dagangannya kami buat senyaman mungkin. Ada beberapa hari setelah dia lihat aman, ya balik lagi ke pinggir jalan.
0: Itu di daerah mana tuh, Pak?
1: Di arah Galon Oyon.
0: Arah ke ini ya, Pak ya, lintas Tapak Tuan ya, Pak ya.
1: Ya lintas Tapak Tuan, kalau ke arah ke Tapak Tuan kita sebelah kanan. Nah.
0: Baik, baik. Berarti
1: Tuh.
0: sebenarnya sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah ya, tapi memang masyarakatnya yang mungkin tidak ini ya, Pak ya, tidak mau pindah ke sana seperti itu, Pak ya. Ke
1: Ya,
0: ini ya.
1: katanya dagangannya nggak laku jika nggak berdagang di pinggir jalan. Karena para ibu-ibu ini lewat belanja. Kalau
0: Berarti
1: misalnya
0: sebenarnya
1: di ke
0: sudah
1: tempat pedagang yang telah
0: disediakan juga ya
1: disiapkan itu
0: pintar ya. Tapi memang
1: adalah
0: masyarakatnya
1: beranggapan capek, lama, kayak gitu. Makanya mereka pinginnya belanja itu di pinggir jalan.
0: berarti ya memang mungkin butuh kesadaran lagi dari para pedagang kita Pak ya, biar supaya memang penertiban ini kan tidak bisa berlangsung secara sepihak saja mungkin dari pemerintah atau dari Satpol PP saja, tapi memang masyarakat sendiri memang harus sadar gitu Pak ya, untuk menjaga ketertiban kotanya sendiri Pak ya, seperti itu.
1: Ya.
0: Nah kalau ini Pak, mungkin apa ya, lebih ke ajakan atau himbauan ini kepada seluruh masyarakat ya, pada pedagang, kepada remaja Kota Sebelus Salam, mungkin apa pesan yang ingin Bapak sampaikan ini Pak?
1: Ya, kepada para pedagang, ayolah tertib berdagang, berdaganglah kita
0: Lebih ke
1: di tempat yang telah
0: ajakan
1: disediakan oleh
0: ajakan
1: pemerintah
0: atau
1: Kota
0: himbauan
1: Sumsalam.
0: kepada
1: Para adik-adik kami pelajar, mohon tertib
0: dagang kepada
1: berkendaraan, jangan cabut di jam belajar belajar. Nanti kalian nyesal adik-adik ya. Kalau misalnya malam tuh belajar, jangan keluar malam, jangan balap-balapan. Itulah Mbak.
0: mungkin nanti bisa di ini juga Pak ya, dipertimbangkan juga ini Pak, remaja-remaja Sibul Salam ini untuk menyalurkan hobi kali Pak ya. Selama ini kan balapnya di jalan ya Pak ya. Mungkin kayak pedagang tadi mungkin bisa disediakan juga arena khusus untuk mereka ini Pak ya, menyalurkan hobinya tadi Pak ya.
1: Mana Mbak? Kurang jelas, agak macet nampaknya nih.
0: Ya mungkin nanti ke depannya ya para pelajar kita juga mungkin diberi ini ya, diberi fasilitas untuk menyalurkan hobi ya, sehingga mereka tidak melakukan balap liar lagi di jalan raya ya, di jalan umum. Tapi mereka biasanya di jalan umum atau di mana tuh Pak kalau biasanya balapan liarnya itu?
1: Balapan liar itu biasanya dilakukan orang itu di arah perkantoran
0: kita juga mungkin di
1: di arah perkantoran di kantor wali kota di depannya.
0: Oh, di
1: Di situ ada jalan
0: komplek.
1: di komplek perkantoran.
0: Iya.
1: Nah, karena
0: Baik.
1: jalannya lurus, orang berkendara nggak ada di situ, maka ya udah dijadikan orang itu trek balapan.
0: Baik, wow, berarti bukan di jalan raya sebenarnya ya Pak ya, di komplek perkantoran ya, tapi akan tetapi kan tidak safety ya, tidak aman juga di situ Pak ya, lokasinya ya.
1: Ya tidak aman lah Mbak, karena kita sebagai orang tua kan khawatir lihat generasi anak-anak muda kita seperti itu. Nah, kalau memang ya sepertinya di Kota Yerusalem ini sangat jarang melakukan yang resmi. Kalau dulu seingat kami semasa-masa kami lajang di tahun 2000-an seringkali dilakukan trek-trek perlombaan sepeda motor ini yang di Kota Yerusalem ini diadakan. Tapi sekarang saya lihat udah kurang Mbak, makanya mungkin anak-anak muda ini untuk menyalurkan hobinya makanya dibuatnya di jalan. Kalau tahun 2000-an dulu Mbak sering ini di ajang-ajang perlombaan balap-balap yang legal ini.
0: Baik. Oke, baik Pak. Nampaknya kita sudah sampai di ujung ini ya, di ujung acara ini Pak. Mungkin terakhir Pak, tadi mungkin sudah disampaikan sedikit pesan, mungkin ada juga lagi himbauan khusus Pak, mungkin ke para pedagang, ke masyarakat atau ke pemerintah kota sendiri Pak. Ini terkait dengan bagaimana kita mewujudkan ketertiban bersama ya Kota Yerusalem ini.
1: Ya, nah, jadi kami himbau kepada warga Kota Yerusalem khususnya, marilah berjualan di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepada pemerintah Kota Yerusalem ya kami berharap, ya mohon maafnya di sini, mohon kami didukung dengan akomodasi dan konsumsi yang memadai. Jadi mungkin jika konsumsinya memadai, akomodasi dan konsumsi yang memadai, maka setiap laporan yang dilakukan oleh masyarakat, kami akan lakukan tindakan dan langsung merespon laporan masyarakat tersebut dimanapun di Kota Yerusalem ini.
0: Baik, kepada lembaga terkait Pak, lembaga yang mungkin sering bekerja sama seperti polisi mungkin dan lain sebagainya, itu ada yang ingin disampaikan Pak?
1: Ya, kepada Bapak-bapak kepolisian dan POM yang sering kami ajak untuk bekerja sama turun melakukan razia rutin di WH Kota Yerusalem. Kami berterima kasih kepada tim bapak-bapak sudah bekerja sama dengan kami selama ini. Semoga Kota Yerusalem ini aman dan kondusif ke depannya.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak. Mungkin pembahasan dan kita sudah cukup ya, karena waktu juga sudah menjelang pukul 9 lewat 56 menit untuk pagi hari ini Pak. Nah, saya ucapkan terima kasih nih untuk Pak Mulyadi Cibro SH, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Yerusalem yang sudah mau ngobrol Pak ya di pagi hari ini, sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih Pak.
2: Kita sudah.
1: Ya,
0: Dan terima
1: sama-sama.
0: kasih. Baik, dan terima kasih juga kepada pendengar kami yang saat ini mengikuti program dialog berjaringan ya. Baik pendengar kami yang melalui RRI Aceh Singkil, pendengar yang ada juga di Banda Aceh dan di Sabang, dan pendengar yang mendengarkan kami juga melalui RRI Digital ya. Kami cukupkan pendengar untuk pagi hari ini program dialog berjaringan RRI Sekoril Nusantara 17 Aceh ya. Sampai jumpa untuk tema dialog yang selanjutnya esok hari, ya setiap hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, dan di Banda Aceh siang ini kembali bersama Amar dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda dengan sederet lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami kutip dari berbagai sumber dan tentunya utamanya dari rri.co.id. Dan nanti untuk rangkaian acara hari ini pendengar, kami akan sajikan informasi dan juga lagu hiburan dari saat ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, akan sama-sama kita ikuti dinamika olahraga sampai kurang lebih di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu Anda kembali bersama kami ya, tentunya setelah dinamika olahraga kami akan hadirkan beberapa informasi terkait dunia olahraga juga untuk Anda. Dan juga nanti sampai ke pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, tentunya nanti akan kami ajak Anda bersama-sama kita dengarkan warta berita daerah. Dan yang terakhir nanti di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan berinteraksi bersama dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Banda Aceh siang ini akan kembali pendengar setelah jeda berikut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Kembali lagi dalam Banda Aceh siang ini, pendengar, untuk Anda yang mungkin suka dengan drama Korea, ini stasiun TV kabel dari TVN sudah mengkonfirmasi untuk drama Korea terbaru di paruh pertama tahun depan ya, tahun 2027. So In-guk dan Crystal Jung akan membintangi drama yang berjudul The Office Worker Who Sees Destiny dan diadaptasi dari webtoon dengan judul sama. Genrenya sendiri adalah drama fantasi menceritakan seorang pria bernama Choi Yong-hoon yang diperankan oleh So In-guk memiliki kemampuan melihat masa depan. Nah, Choi Yong-hoon awalnya berniat untuk menjadi pegawai kantoran biasa sambil menyembunyikan kemampuannya, dan ya yang namanya berada di kantor ya tentunya dia akan terjebak dalam drama perkantoran tempat dia bekerja. Sementara itu Crystal Jung akan berperan sebagai Im Yoni, yaitu pegawai yang mumpuni dan juga bekerja sama dengan Choi Yong-hoon dalam menentukan masa depan perusahaan ya. Jadi ada Choi Yong-hoon, ada Im Yoni ya. Dan melansir Sompi pada Selasa kemarin 2 Juni 2026, pihak produksi menyatakan mereka senang dengan performa kedua aktor tersebut. Dan drama ini akan masuk slot tayang, ya seperti sudah kita sebut sebelumnya ya, pada paruh pertama tahun 2027.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Iya pendengar, kalau di pagi hari ini tentunya kita butuh emosi yang stabil ya sebagai kunci untuk menjalani kehidupan yang sehat dan juga produktif. Nah, pendengar, orang dengan emosi yang stabil ini umumnya mampu mengelola perasaan, menghadapi tekanan, serta mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Nah, menariknya, kestabilan emosi seringkali dapat dikenali dari kebiasaan yang dilakukan sejak pagi hari ya. Wah, jadi yang namanya bangun pagi ini ternyata juga penting untuk menjaga kestabilan emosi kita. Nah, rutinitas pagi yang positif yang menjadi fondasi penting untuk menjaga suasana hati ini bisa tetap terus ceria ya sepanjang hari. Ya, kita bahas salah satu cirinya itu adalah tidak buru-buru saat mulai aktivitas pagi. Jadi, bangun dengan waktu yang cukup sehingga tidak merasa panik ataupun juga tertekan nih karena harus mengejar waktu. Jadi, bisa memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bersiap dan juga bisa memulai hari dengan pikiran yang lebih tenang dan juga fokus. Nah, pendengar, kebiasaan ini juga membantu mengurangi stres yang sering muncul akibat ini kita terlambat ataupun persiapan kita kurang matang ya. Selain itu, orang yang memiliki kestabilan emosi ini cenderung meluangkan waktu untuk bersyukur dan juga melakukan refleksi singkat di pagi hari. Nah, kebiasaan sederhana seperti mengingat hal positif dalam hidup dapat membantu meningkatkan suasana hati dan juga membangun pola pikir yang lebih optimistis. Sikap bersyukur juga membuat seseorang lebih mampu menerima berbagai situasi yang terjadi sepanjang hari tanpa mudah terpancing emosi negatif ya. Dan Banda Cis yang ini akan kembali setelah jeda berikut ini ya. Satu nomor lawas dari Ada Band dengan Manusia Bodoh.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Iya, pendengar, untuk Anda yang kangen dengan penyanyi dangdut Cici Faramida ya. Nah, penyanyi tersebut ini merilis ulang lagu Jangan Tunggu Lama-Lama untuk versi tahun 2026. Lagu yang populer pada era 1990-an itu hadir dengan aransemen baru yang memadukan unsur dangdut dan juga musik modern. Dan perilisan ulang ini juga tidak lepas dari fenomena viral ya yang terjadi di media sosial. Lagu itu kembali ramai digunakan dalam berbagai konten, mulai dari versi remix, cover, hingga tantangan tari di platform digital. Nah, dalam keterangan resmi yang dimuat pada deskripsi video klip di kanal YouTube Musika Klasik, fenomena viral menjadi salah satu alasan utama lagu tersebut dihadirkan kembali, dan momentum itu juga dinilai menunjukkan karya dangdut era 1990-an masih mampu diterima lintas generasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan sama-sama ikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Veronica Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: KKR RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu

Terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
2: Yeah, I mean, it was very different.
3: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Felt like it was a good match for my end.
1: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
4: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
3: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Shuoyun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk kesembuhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Sehingga kamu bisa dengan nyaman dengan semua.
4: Enggak sih, memang Sung Soyun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sedang membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastikan siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji

0: Indonesia usia di bawah 20.
1: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan Pak Marci ini Matthew dipanggil timnas senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
2: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
1: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
2: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
1: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita dapatkan.
0: Sementara itu pelatih timnas Indonesia John Hartman.

0: dalam sebuah tim.
1: Semakin mudah kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
0: Matthew Becker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Kulideloli. Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh setelah tadi kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kembali kami hadirkan informasi dari dunia olahraga ke ruang dengar Anda. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menjadikan Indonesian Open 2026 sebagai salah satu target terbesar musim ini. Pemain peringkat 5 dunia tersebut bertekad meraih gelar juara pertamanya di turnamen bergengsi yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Tekad tersebut disampaikan Jonathan usai mengamankan tiket ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Singapura Jia Heng Jason Teh dalam dua game langsung 21-18 dan 21-15 pada pertandingan babak pertama Selasa kemarin 2 Juni 2026. Menurut Jonan, Indonesia Open memiliki arti khusus dalam perjalanan karirnya karena hingga kini dirinya belum pernah meraih gelar juara di hadapan publik sendiri. Meski menang tanpa kehilangan game, Jonathan mengakui sempat kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan pada awal pertandingan. Hal itu terlihat ketika dirinya tertinggal 10-14 pada game pertama, sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan dan mengendalikan pertandingan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil sukses mengamankan tiket babak kedua Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Perancis Julien Mayo dan Lia Palermo di Istora Senayan Jakarta kemarin Selasa 2 Juni 2026. Adnan Indah harus bekerja sama sebelum memastikan kemenangan melalui pertarungan 3 game dengan skor 14-21, 21-19, dan 21-11. Dan juga usai pertandingan, Adnan mengaku dirinya dan Indah sempat bermain terburu-buru pada awal laga sehingga gagal menampilkan permainan terbaik. Sementara itu, Indah menilai pergerakan lawan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan pada awal pertandingan. Namun, penyesuaian strategi berhasil dilakukan sehingga permainan mereka menjadi lebih efektif. Dan sebelum tampil di Indonesia Open, Adnan Indah tercatat sukses menjuarai Thailand Masters 2026 yang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia tersebut.

0: seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan kami sambil menyantap makan siang Anda ya. Baik itu santap siang sendirian, bersama teman ataupun juga bersama keluarga. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami lewat audio mobil, hati-hati di jalan ya. Mungkin saat ini Anda sedang mengambil waktu rehat untuk beristirahat, mungkin juga ada yang sedang menjemput anak ke sekolah. Ya, dan saat ini cuaca Banda Aceh ini cukup kondusif ya, setelah tadi kita sempat diguyur hujan lebat di pagi hari. Dan juga cuaca ini juga cocok mungkin untuk sekedar makan outdoor ya, tidak panas karena juga kebetulan sedang mendung, yang tidak berarti hujan. Bersama Samson masih dengan kenangan terindah yang dirilis di tahun 2005. Semoga lagu ini juga bisa membawa kenangan Anda terhadap kenangan yang bisa membawa Anda mungkin mengingat kembali kenangan terindah Anda di tahun 2005.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar, limbah dari kegiatan budidaya ikan yang selama ini kerap dianggap sebagai sumber pencemaran lingkungan ternyata memiliki nilai manfaat yang tinggi apabila dikelola dengan baik. Berbagai penelitian menunjukkan limbah budidaya perikanan dapat diolah menjadi pupuk organik, pakan alami, hingga bahan pendukung produksi bioenergi. Ketua dosen program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syekh Kuala, Dedi Fazrian Syaputra, mengatakan bukti ilmiah terkait pemanfaatan limbah budidaya ikan telah banyak dipublikasikan dan diterapkan dalam berbagai penelitian. Dalam perbincangan bersama RRI pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu, Dedi menjelaskan limbah budidaya ikan umumnya mengandung akumulasi bahan organik yang berasal dari sisa pakan, kotoran ikan, bakteri, dan alga. Kandungan tersebut justru dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak harus dibuang ke sungai atau badan perairan lainnya. Menurut Dedi, sejumlah penelitian menunjukkan air limbah budidaya dapat diolah menjadi pupuk organik cair yang kaya unsur nitrogen dan juga fosfor. Kedua unsur tersebut merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Ia menjelaskan nitrogen dan fosfor yang terkandung dalam limbah dapat dikombinasikan dengan molase serta probiotik untuk menghasilkan biofertilizer atau pupuk hayati berkualitas tinggi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu ibadah salat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya, yang insya Allah akan terlaksana pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.27 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat zuhur.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Mami, lihat dulu.
3: Ikan itu cantik saja.
4: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
3: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah orang Bali makan tuh.
4: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
5: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sari berita. Kebakaran hutan dan lahan hanguskan lebih dari 10 hektar lahan di Aceh Barat. Sementara itu, konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jemaah Aceh dipastikan aman. Inilah warta berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Informasi selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
2: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
3: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, yang mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jong Pelawan, itu di Desa Lapang.
2: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
4: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
5: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
4: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
5: Punya masyarakat.
4: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
5: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
2: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
6: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
7: Dan sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga. Jadi kita ramalkan ada berangkat kemudian Syawal ada berangkat. Nah, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Nah, jadi tidak di Mekah dan Madinah juga tidak ada perubahan apa-apa, seperti jadi lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
6: Meski aspek keamanan terjamin, Ustadz Shamsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
7: Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket saja. Itu rata-rata naiknya 5-6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah kan, tapi kita itu bukan persoalan, mungkin mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan tadi keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana berarti kita harus ikhlas.
6: Pihak travel menghimbau pada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil UPTD Panti Sosial Anak Terlantar Anak Nanggro Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah dan Kompas TV. Kepala Kemenak Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian dan program kerja demi kemaslahatan umat.
9: Radio NC menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
8: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Musin Zen, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
10: Jalan-jalan ke Kota Jatuh. Pulang membawa roti samani. Kerjasama kita terjalin kokoh.
8: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
11: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapatkan hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing, agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital, salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membuat dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
13: Kependudukan udah dilengkapi semua, nggak bawa manual gimana nih? Gimana udah KTP tadi kan tuh? Nggak ada lagi. Ini di IKD namanya Pak Banyak IKD. Dan ini bisa untuk perbankan, untuk imigrasi, untuk pembuatan paspor, ya, rekening, sekolah, daftar.
12: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini Harvey Maliholo akan menemani kita ya lewat Katakan Saja. Dan sesaat lagi mendengar di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan di Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar aktor sekaligus komedian Indro Warkop mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya yang telah tiada ke dalam lagu Dan Aku Rindu sebagai soundtrack film Warkop DKI viralin dong. Menurut siaran pers, pembuat film yang diterima oleh kantor Berita Antara pada Selasa kemarin, lagu tersebut diciptakan oleh Indro bersama Darmawan atau Dado dan juga Nurul Huda Mansur atau Nanang, serta diaransemen oleh Orkes Nunung CS. Indro mengatakan bahwa lagu Dan Aku Rindu lahir dari perasaan yang sudah lama dia simpan. Menurutnya, lagu tersebut menjadi tempat dia mencurahkan kerinduan kepada sahabat-sahabatnya dalam grup DKI, maksud kami dalam grup Warkop DKI yang telah tiada, yaitu Dono, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil. Menurutnya, betapa rindunya dirinya dan sejujurnya lagu tersebut didasari apa yang ingin dia sampaikan. Sampai saat ini dia masih ada di sini dan masih ada penggemar itu juga bukan karena dirinya sendiri, namun karena mereka juga ada dan mereka juga tidak akan pernah melupakan itu semua ya, bersama Indro ya kutipnya. Dan video klip lagu ini juga sudah dirilis ya, bisa anak saksikan di YouTube ya, di YouTube ada juga dan juga di Instagram resmi Falcon Pictures selaku rumah produksi Warkop DKI viralin dong.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pendengar, kolaborasi Indonesia-Australia warnai panggung Java Jazz 2026. Kolaborasi musisi Indonesia dan Australia mewarnai Java Jazz Festival 2026 melalui penampilan Oslo Ibrahim, Jamie Aditya, dan Sandi Sondoro bersama Harbourside Jazz asal Sydney, Australia di Nice Peak 2 Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 31 Mei 2026. Ketiga musisi Indonesia membawakan sejumlah lagu populer dari berbagai era dengan iringan Harbourside Jazz yang menghadirkan sentuhan jazz sepanjang pertunjukan. Konser dibuka oleh Oslo Ibrahim melalui lagu Baby One More Time milik Britney Spears dan kemudian dilanjutkan oleh Jamie Aditya yang membawakan Waiting in Vain karya Bob Marley and the Wailers. Kemeriahan penonton semakin terasa ketika Sandi Sondoro naik ke atas panggung dan membawakan lagu Beat It milik Michael Jackson. Menjelang akhir pertunjukan, Oslo, Jamie, dan Sandi tampil bersama di atas panggung ya. Dan Oslo juga bercanda dengan penonton bahwa nama mereka adalah Trio Lestari ya. Trio yang juga di mana Sandi Sondoro menjadi salah satu anggotanya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenak tersebut menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kemenak menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
4: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah berjumpa kembali kita masih di Banda Aceh siang ini untuk edisi 3 Juni 2026. Masih bersama Amar ya, sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Anda sedang bersama kami dalam paruh kedua di 100% Indonesia. Eksklusifkan karya, banggakan Indonesia. Setelah tadi kami membacakan atau mengirimkan kepada Anda ya informasi-informasi terkait dunia musik Indonesia pada saat ini. Dan di 100% Indonesia ini, yang pertama saya ingin menyapa dulu yang sudah bergabung bersama kita lewat telepon di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amar.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik sekali, bahagia sekali, gitu Maman. Maman, minta lagu, request lagu satu, boleh?
0: Baik, lagu apa?
1: Dari Jirok.
0: Lagi dari Jirok, dengan judul apa ini?
1: Bukan Jirok, The Rock.
0: Oh, The Rock.
1: Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta ya, baiklah.
1: Salam pertama buat Mama, tak selalu. Terima kasih yang Mama, belum?
0: Belum.
1: Terus buat semua penyakit rekod 1, saya selalu buat KNL baru, buat dulu Kampung Keramat, kalian akan pulang Bandedi, habis itu buat kasih Maria, saya selalu, dan buat semua-semua aja lagi dengar ya.
0: Oke.
1: Buat Mama, saya selalu. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nih ya, iya, tadi Fitri sudah bersama kita dan dari telepon ya. Dan kini kita ke WhatsApp dulu nih, ada Mas Roy di Gampong Ate ya, yang mau request lagu Once Tak Sempurna. Mau kirim salam untuk Khaira, Kak Yana, dan juga ke Cut Putro Nabila dan juga Kak Lia. Semoga sehat semuanya dan juga sama-sama bahagia di sana ya. Baik, dua penelpon ya. Satu penelpon dan satu WhatsApp dulu nih untuk mengawali kebersamaan kita. Jadi langsung saja pendengar, ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Fitri. Ada The Rock dengan Munajat Cinta.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Ya, baik pendengar, kembali kita sapa di 0651 44336, ya. Ada siapa ini, ya? Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo juga Amar.
0: Halo, ada Kak Salwa di sini, apa kabar di sore hari ini, Kak?
1: Baik, sekali, tapi mendung nih ya di sini. Di sana gimana?
0: Di sini mendung juga.
1: Berarti belum ini ya, nggak berarti hujan ya.
0: Mendung tidak berarti hujan, tapi nggak tahu nanti ya.
1: Iya, bentar lagi kan ya. Tapi ya, semoga semua disyukurin aja deh.
0: Siap.
1: Oke.
0: Mau request lagu apa kak di siang hari ini?
1: Lagu ini aja deh, lagu dari Liodra ya.
0: Liodra ya?
1: Kalau Dikta apa Liodra ya, yang hatiku memilihmu itu?
0: Apa? Hatiku memilihmu?
1: Dikta ya?
0: Bentar ya, coba kita cek ya. Hatiku memilihmu ini dari siapa?
1: Dikta ya, Dikta kalau nggak salah ya.
0: Dikta nggak kelihatan ya di sini ya. Tapi kalau Liodra itu adanya Gemintang Hatiku sih.
1: Iya benar deh, Dikta ya. Bentar Dikta ya, saya mau catatan dulu.
0: Oh iya, ini gue catatan ya. Sambil.
1: Iya benar nih.
0: Iya mana?
1: Dikta ya. Dikta ya.
0: Dikta judulnya. Dikta judulnya.
1: Ini Dikta, Hatiku Memilihmu deh, Amar.
0: Hatiku Memilihmu dari Dikta. Ya. Kita coba cari tadi, dulu.
1: Aduh, sorry.
0: Hatiku Memilihmu ya. Kita coba cari dulu ya. Hatiku Memilihmu. Itu ya judulnya, Hatiku Memilihmu ya. Ada.
1: Oke, thank you deh buat Amar sama tugas. Semoga sukses selalu, semangat bersama Pro 1 ya, bersama teman-teman ya di Pro 1. Saat ini barangkali lagi tugas juga ya.
0: Iya betul, lagi tugas semua ini.
1: Oke deh, buat siapa lagi ya, buat semuanya lagi stay juga, yang lagi live streaming, salam sehat. Buat Rizal, di semua lu bersama keluarganya, Bang Isan, di Padang Pigi juga, selamat siang mungkin, gak bisa masak ya, gak apa-apa ya, dengar aja lah Amar ya.
0: Siapa yang gak bisa masak ini?
1: Iya?
0: Siapa yang gak bisa masak ini?
1: Gak bisa masak ya.
0: Oh masuk, sorry. Oke.
1: Ini ada baru-baru padahal ya, baru bulan awal bulan gitu masih puasa kita nih.
0: Baik.
1: Iya, oke deh buat yang lagi OTW nih, mantan pacar ya, spesial denger lagunya, hati-hati di jalan, ditunggu di rumah. Oke, Amar, makasih ya sekali lagi Amar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan selanjutnya ada Bang Heru di Lampase Kota yang request lagu Kehadiran dari Indra Lesmana. Mungkin salam juga buat Kak Salwa, Bung Roy, Haji Abang, Kak Yana dan pendengar setia RRI di Banda Cimahi. Ini mohon maaf ini, saya cuma mau klarifikasi, mungkin kalau ada yang tahu boleh WhatsApp di 0852 8285 4445. Tapi yang saya dapat info sepertinya Haji Abang sudah berpulang ke Rahmatullah ya. Saya takutnya salah mungkin, bagaimana, boleh diklarifikasi lewat WhatsApp kita ya, apakah Haji Abang ini sudah berpulang ke Rahmatullah atau masih ada sampai saat ini ya. Baik, langsung saja kita dengarkan lagu di request, lagu yang sudah di request oleh Kak Salwa. Ini ada Dikta dengan Hatiku Memilihmu. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi kita di paruh di sesi keberapa nih ya? Oh, sesi ketiga ya. Hampir kelupaan. Kita coba sapa lagi di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Amar.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan warga Lebanon nih.
0: Oh, warga Lebanon. Apa kabar Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kan Amar di situ kan enggak?
0: Oh, di sini belum hujan. Oh, di sana sudah ya. Oh, oke, okay. Kita tunggu. Kita
1: tersambung dengan Amar langsung turun dia.
0: Kita tunggu aja nih hujannya nyampe. Biasanya kan sekarang kan rata-rata hujannya lari ya, Kak. Kecuali kalau hujannya memang deras ya.
1: Apalagi kalau Kak Yana yang kejar tuh cepat kali dia lari situ.
0: Ini kalau Kak Yana kejar di Pro 4 dari siapa ya? Aduh, nggak kelihatan pula lagi ini kita ngintip. Oh, Nurul. Karena Kak Anggi lagi ada
1: kesibukan.
0: Ada kesibukan.
1: Maklum lah, ibu negara gitu kan.
0: iya betul. Mau request lagu apa nih Kak Yana di siang hari ini?
1: Dari Agnes Monica, Indah aja deh.
0: Agnes Monica tadi sebenarnya udah kita putar ya di awal tadi ya.
1: Ternyata nggak denger sih.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Ini aja deh, kok nggak dari Setia Band, Asmara.
0: Ntar coba kita cek ya, Setia Band ada nggak Setia Band ini di sini? Setia Band Asmara ya. Asmara, kemana lagi akan ku cari? Oh, bukan lagu itu ya. Itu Novia Kolopaking ya.
1: Asmara juga benar sih.
0: Iya, judulnya Asmara juga ya. Baik, mungkin salam buat siapa aja nih, Kak Yana?
1: Salam pertama buat Amar di situ. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Terus buat Marias, terus buat Fitri, buat Mas Roy, buat Juju di Sabang, buat yang tadi salam buat Haji Abangnya udah bahagia. Mungkin ada Haji Abang yang lain ya?
0: Iya, mungkin ada Haji Abang yang lain. Makanya tadi kan saya sempat bingung pas baca WA-nya buat Haji Abang.
1: Sering. Yeah. Kayak cuman gini aja mikirnya, mungkin Haji Abang lain, bukan Haji Abang yang kita kenal yang fan radio gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Karena selalu ada untuk Haji Abang tuh kan.
0: Betul sekali.
1: Bisa jadi itu Haji Abang beliau sendiri, beliau yang kenal, kita enggak kenal sih.
0: Iya. Takutnya tadi saya sempat bingung kan, maksudnya kan apakah Bang Heru belum apakah saya salah info atau Bang Herunya salah info? Makanya saya pastiin lagi nih, betul enggak yang udah meninggal itu Haji Abang atau bukan gitu.
1: Karena kan Haji Abang waktu meninggal itu kan Bang Herunya kan belum kedengaran di radio.
0: Oh, baik ya. Betul. Heeh, baik. Oke.
1: Ya.
0: Siap.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Kak Yana di Lambaro ini. Apakah mungkin ada lagi yang akan bergabung bersama kita di 0651 44336, ataupun bisa juga masih kita tunggu di WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, satu telepon kita terima kembali ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baru aja tadi disapa sama orang Lambaro, udah muncul nih orang Sabangnya. Makanya, ya.
2: Saya terkejut-kejut tadi, lagi tidur terkejut-kejut.
0: Lagi tidur terkejut-kejut ya. Oke, baik. Apa kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik banget.
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Mana cuaca di sana?
0: Di sini terpantau mendung ya, kalau di apa di RRI Banda Aceh ya, di kantor. Tapi di Lambaro tadi kata Kak Yana sudah mulai turun hujan di sana. Kalau di sana bagaimana ini Kak?
2: Kalau di sini hujan prek-prek kalau bahasa Acehnya. Tapi kalau ada yang bilang hujan kencing semut, ada yang bilang.
0: Ini kayaknya baru mulai turun nih hujan prek-preknya nih di kantor area di Banda Aceh ini.
2: Oh, sama kita, nggak sama.
0: Sama ya. Baik, kalau dari pelabuhan ada kelihatan Kak dari rumah Kak Yana? Rumah Kak Yana, rumah Kak Juju?
2: Kok tinggal Kak Yana nih?
0: Ya? Karena dari Kak Yana.
2: Aduh.
0: Ini kayaknya tebak-tebak nih ntar gini.
2: Masih baru nih.
0: Iya. Yeah. Gimana nih?
2: Kebetulan jangan nampak. Kami terhalang sama gunung.
0: Oh, belum ya. Atau kalau dari ini yang laut dekat rumah Kayana mungkin ada kelihatan?
2: Kayana lagi.
0: Kak Juju.
2: Aduh. Kayaknya saya ganti nama deh kayaknya. Boleh.
0: Kak Yana dari Sabang. Ah, betul. Iya, gimana nih?
2: Kalau dari enggak, saya sebetulnya enggak dekat dengan laut, Bang Martin.
0: Oh, jauh ya.
2: Apa namanya? Waduk.
0: Oh, waduk, baik,
2: air,
0: baik.
2: Air kayak danau gitu di sini. Baik. Tapi rumah emang nih tempatnya nih.
0: Baik. Mau request lagu apa nih, Kak Juju, di kesempatan kali ini?
2: Bentang-bentang Kak Yana minta lagu asmara.
0: Iya, gimana nih Kak Juju, lagu apa?
2: Dia minta Panna Asmara dari Afgan. Ya udah tadi radio saja Afgan dia minta, tapi enggak mau minta lagi lah.
0: Ah, jadi mau minta Afgan.
2: Saya mau minta lagu apa ya kira-kira yang ada hubungan dengan ini? Mm-hmm. Dengan cuaca maksudnya, bukan dengan Kak Yana.
0: Dengan cuaca hujan biasanya kayak kalau hujan itu ya, kita coba cek dulu hujan ada
2: dari Utopia.
0: Ada Edgita, Sedia Agus Hujan, Utopia juga ada gitu ya. Atau ada Arsi Widianto sama Ziva Magnolia, hujan juga. Juliet oh, selepas hujan.
2: Kalau bisa jangan hujan lagi Bang Amar. Saya cengkeh, saya belum saya jemur.
0: Silaun Seven juga ada hujan ini kebetulan, Silaun Seven.
2: Jangan hujan dulu. Hujan itu apa sama juga permintaan doa.
0: Ya udah mentari berarti ya.
2: Minta matahariku. Akhirnya sudah ya.
0: Mata enggak kita coba cari matahari lain ada kalau enggak salah. Matahari yang lain itu ada dari siapa ya? Ari Lasso mengejar matahari.
2: Enggak mau saya capek. Enggak bakalan dapat.
0: Iya, jadi gimana?
2: Lidah-lidah enam rumput gitu yang ada telit di nama matahari. Kok enggak nih aja kok enggak? Karena tadi Bang Amar bilang Ari Lasso.
0: Ari Lasso lagu lain ya?
2: Ya, apa? Cinta terakhir aja.
0: Ari Lasso cinta terakhir apa cinta sejati? Saya kok bingung ini.
2: Saya bingung juga udah Bang Amar gitu. Kayak cinta terakhir.
0: Cinta terakhir coba cek loh. Ya.
2: Kita lihat dulu.
0: Oh iya cinta terakhir ada. Karena ketukar nih banyak cinta soalnya dari Ari Lasso jadi cinta terakhir.
2: Semua serba tertukar Kak Zul sama Kak Yana juga.
0: Iya. Oke baik. Salamnya buat siapa nih?
2: Buat Bamar, selamat bertugas Bamar. Mudah-mudahan sehat selalu Bamar ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke, mudah-mudahan kalau di dompet masih aman kan?
0: Alhamdulillah masih aman dompet.
2: Tanggal 3 ya kan? Jangan cuma numpang lewat aja sih.
0: Iya. Tapi kemarin sempat numpang lewat ya.
2: Oh, cuma numpang lewat?
0: Sempat ada numpang lewat. Bayar listrik, kan? Bayar air ya kan?
2: Maunya kan di blok terus, jangan keluar-keluar di
0: oh. Kursi, gitu. Iya Kak Juju. Okay
2: buat Kak Yana tadi, benar-benar sehat selalu Kak Yana. Habis itu buat Pak Idrus, buat Kak Ina di Batu juga, buat Marwel di Sabang. Habis itu buat siapa lagi ya, buat semua aja lah Bang.
0: Baik.
2: Oh buat Kak Eli sama Kak Ina ya.
0: Oh Kak Eli di Pagar Air ya.
2: Sama Kak Nur di Pulau juga.
0: Iya. Kak Eli di Pagar Air ya.
2: Banyak Bang Amar atas waktunya. Maaf ya saya bercanda tadi. Tapi kalau Bang Amar sama Kak Yana serius itu enggak jangan pakai aja saya ya.
0: Oke, baik.
2: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pendengar satu nomor dari Setia Band dengan Asmara mengawali kebersamaan kita yang baru ya di sesi ketiga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir ini kami terima satu telepon atau satu WhatsApp terakhir ya, sebelum kita menutup kebersamaan kita di 100% Indonesia dan juga sekaligus mengakhiri rangkaian program di Banda Aceh yang ini bersama saya Amar. Baik, langsung saja ini kita sapa kembali, kita sapa ya penelpon terakhir kita untuk 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, siapa, di mana?
1: Ini Bang Dar.
0: Ada Bang Da. Bang Da di daerah mana, Bang Da?
1: Cotgli.
0: Cotgli.
1: Indrapuri
0: ya, baik-baik. Mau request lagu apa nih, Bang Da?
1: Judika.
0: Judika. Ya, kita coba cari.

0: Cinta sampai mati dah.
1: Apa?
0: Cinta sampai mati.
1: Cinta sampai mati. Cinta sampai mati ya?
0: Ya.
1: Kalau enggak dapat mungkin diganti apa nih?
0: Gimana mentir Judika? Tenang aja. Tenang ya.
1: Judika cinta sampai mati kalau enggak dapat dengan tenang ya.
0: Ya ada.
1: Judika ini kebetulan mungkin enggak banyak lagunya jadi bingung juga. Ada cinta karena kecinta, cinta satukan kita, jikalau cinta lebih dari cinta.
0: Cinta ada aja kalau enggak ada tuh.
1: Cinta karena cinta.
0: Ya.
1: Oke, baik. Mungkin salam ya. Buat siapa, Bang?
0: Salam untuk Pak Amar pertama. Kak Zuzu tadi ya.
1: Iya.
0: Kakak Liana. Dan semua-semua aja ya.
1: Semua-semua aja ya, baik.
0: Ya.
1: Oke.
0: Sudah ya.
1: Baik, baik, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ya itu tadi ya penelpon terakhir kita pendengar ini di 100% Indonesia, eksklusikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dari pukul 10 sampai sekarang di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Sudah dari awal kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Saya Amar, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Judika dengan Cinta Karena Cinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Putra bersama Anda pendengar untuk hari ini, edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Nanti kebersamaan kita sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu hiburan dan juga berbagai informasi akan kami hadirkan tentunya dari program 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami akan hadirkan untuk Anda di Beranda Azad kita untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan. Ya baik pendengar, di manapun Anda berada, Beranda Aset kita untuk hari ini kita mengangkat tema jagung sebagai pintu masuk ketahanan pangan, langkah nyata BUMG Paya Senara. Dan kita sudah bersama dan sumber kita melalui telepon bersama Pak Mawardi selaku sebagai ketua BUMG Embun Sabang Gampung Paya Senara. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mawardi.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar di sana, Pak? Sehat, Pak?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini untuk cuaca juga sepertinya sedang belum bersahabat nih bersama kita ya, Pak ya?
1: Iya, betul. Di saat dari 2 hari yang lalu hujan deras.
0: Betul
1: juga,
0: sekali.
1: Juga dengan perairannya juga kan, bergelombang.
0: Betul ya. Sekali. Iya, Pak Mawardi, kita sedang membicarakan topik yang kita bahas di Beranda Aceh Cita Indonesia Cerdas untuk hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026, yaitu jagung sebagai pintu masuk ketahanan pangan, langkah nyata BUMG Paya Senara. Nah, Pak Mawardi, bisa diceritakan dulu nih seperti apa BUMG Paya Senara dan apa yang membuat jagung dipilih sebagai komoditas unggulan nih, Pak?
1: Ah, baik, Bang.
0: Iya.
1: BUMG Embun Sabang Kampung Paya Senara Kecamatan Sukamakmur Kota Sabang berdiri tahun 2018 dengan semangat Presiden masa itu Joko Widodo. Itu kan semangatnya membangun negeri dari pinggiran. Oleh Presiden melalui peraturan Menteri Desa mengharuskan setiap kampung itu ada BUMG atau BUMDes ya, di tempat lain itu. Kita karena kekhususan Aceh namanya Gampung. 2018 berdiri kita dengan aset pertamanya itu adalah ATK dan fotokopi. Nah, itu juga sudah membuahkan hasil sampai hari ini. Kita punya pekerja 2 orang lebih. Itu kemudian tahun 2019 kami juga melakukan pengembangan usaha. Di sana juga ada usaha kafetaria. Itu yang kami kelola. Kemudian baru tahun 2025 dengan semangat Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, mencanangkan gerakan pangan atau gerakan swasembada pangan ya, seluruh Indonesia. Jadi kita mengambil penanaman jagung pipil atau jagung, kita lebih memilih jagung pipil. Jagung pipil yang kita sebut ini jagung untuk bahan baku pakan ternak. Jadi kami memilih jagung yang pertama memang jagung ini penanamannya sangat mudah dirawat, mudah cepat berbuah, dan sangat singkat masa panennya, yaitu berkisar antara 3 bulan sampai dengan 3 bulan setengah gitu. Jadi kita sudah menanam kemarin secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Sabang. Itu kita lakukan penanaman secara simbolis oleh Wali Kota Sabang dan Forkopimda Kota Sabang masa itu. Kemudian juga pada saat penanaman panen raya kemarin, kita juga undang lagi Forkopimda. Oh,
0: iya.
1: Kebetulan pada saat penanaman panen itu, kita kedatangan wakil wali kotanya. Jadi cukup komplit ya.
0: Iya, yeah, betul
1: sekali. Wali kota dipanen oleh wakil wali kota dan insumor Forkopimda lainnya.
0: Iya. Yeah.
1: Namun kembali ke kenapa alasan kami memilih jagung, seperti kami katakan tadi bahwa jagung ini juga sangat mudah dirawat, mudah ditanami, dan memang alam kita di Sabang sampai hari ini masih mendukung jagung tersebut. Jagung itu kan merupakan komoditas unggulan kita juga di Kota Sabang pada umumnya. Mungkin iya. Itu dulu,
0: Mas. Iya, betul sekali, Pak Mardi. Ya. Kemudian ini, Pak Mardi, bagaimana kondisi pertanian ya di Payasenara sebelum BUMG ini masuk ke sektor jagung ya? Apakah ada tantangan saat itu, Pak?
1: Ya, sebelum ada BUMG, memang masyarakat Kota Sabang dan terkhusus masyarakat Payasenara itu sudah memiliki kebun-kebun ya, kebun-kebun yang dikelola oleh pribadi masyarakat, pribadi rumah tangga lah kan, itu menanam jagung di sekeliling rumah, di kebun-kebunnya, karena di situ Gampung Payasenara ini kan gampung yang cukup unik, cukup unik di Kota Sabang. Artinya salah satu gampung yang memiliki banyak keunggulan. Yang pertama kita punya laut, kita punya pantai, kita punya danau, kita punya gunung, dan perkebunan lainnya. Nah, jadi kalau gampung lain cuma kadang-kadang dia punya laut, nggak punya danau. Nanti kita lengkap, ada danau, ada lautnya. Kemudian sebelum kami masuk, atau sebelum programnya ini ada, memang masyarakat sudah menanam jagung, hanya skalanya hanya rumah tangga gitu. Hanya rumah tangga, dan mereka lebih memilih jagung manis atau jagung sayur gitu yang mereka tanam. Itu kan untuk kebutuhan mereka, dan mereka menjual ke pasar untuk kebutuhan hari-harinya. Kemudian kami masuk saat itu memang dorong juga oleh pemerintah untuk menanam jagung pipil. Kita tanamilah jagung pipil sebesar 2 hektar dengan luas lahan 2 hektar. Memang tantangan kita yang pertama, kita membuka lahan jagung itu dari alam tidur, apa namanya, lahan tidur menjadi lahan yang subur. Itu tantangan pertama, kami membuka lahan. Di situ juga biaya yang timbul juga cukup besar, karena memang lahan tidur ya, lahan pemerintah.
0: Membuka kembali gitu, Pak ya, dari awal ya, gitu ya.
1: Membuka kembali dari awal, bahkan kita gunakan alat beratnya dinas PU gitu untuk masuk, dan kita bersurat ke dinas PU, ke wali kota membantu alat berat untuk kita buka lahan. Itu mungkin tantangannya.
0: Betul sekali. Kemudian ini Pak Mawardi, untuk skema, mungkin skema seperti apa ya yang BUMG jalankan ini? Apakah menanam sendiri, bermitra dengan petani, atau keduanya nih, Pak?
1: Iya, kita BUMG ini kan ada beberapa unit usaha yang seperti tadi kita jelaskan. Ini kita juga bentuk usaha baru, namanya usaha ketahanan pangan.
0: Oke, ya.
1: Jadi usaha ketahanan pangan ini punya satu, apa namanya, satu koordinator di lapangan. Dia punya anggota sekitar 6 orang. Nah, mereka yang menanam usaha sendiri. Anggota ini juga kita rekrut dari masyarakat di sekitar itu. Nah, yang masyarakat yang memang hari-harinya mereka menanam jagung. Kita mereka membantu kita dengan hasil, apa istilahnya, dengan alih-alih mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha mereka sendiri gitu, yang dibagi dengan kita nanti pembagiannya. Pada saat itu kita musyawarahkan di Gampung bersama apa tokoh-tokoh masyarakat lainnya, itu kita bagi 3 nantinya. Kalau memang ada hasil ya, setelah dijual ada hasil, kita bagi 3, 2 untuk yang nanam, 1 untuk kita, modal dari kita semua gitu.
0: Baik. Boleh tahu, Pak, ini berapa luas lahan yang sudah digarap dan berapa petani yang sudah terlibat langsung sampai dengan saat ini, Pak?
1: Baik, jumlah lahan pemerintah, ini lahannya BPKS, Pengurusan Kawasan Sabang, yang berada tepat di samping danau Payasenara. Lahannya yang diberikan ke kita itu 3 hektar, baru kita tanami 2 hektar. 2 hektar, 3 hektar itu karena berada di apa namanya? Di dekat hutan lindung, agak rawan kita pembukanya ya, banyak hama juga. Jadi belum kita sentuh ke sana. Namun nanti ke depan memang jika diperlukan mungkin akan kita coba kembali.
0: Apakah produksi jagung dari Payasenara ini sudah cukup memenuhi kebutuhan desa, Pak? Apakah ada kelebihan produksi yang dipasarkan ke tempat lain?
1: Ya, memang sampai saat ini panen kemarin jika kita bandingkan dengan daerah lain di daratan, ini tidak sebanding. Biasa di daratan, menurut informasi yang kami terima dari penyuluh pertanian, untuk lahan 2 hektar ini mereka bisa dapat hasil 2 ton ke atas. Kita hanya 1 ton kurang, antara 800-900 kilo. Artinya kan bandingkan dengan daratan Aceh, yeah. Tidak banding. Tapi misal bang, kita termasuk salah satu kampung yang sangat berhasil menanam jagung pipir ini.
0: Payas Nara ini pak ya?
1: Iya, Payas Nara termasuk salah satu kampung yang berhasil. Ada berapa kampung yang ikut juga menanam itu gagal, gagalnya apa di hama atau karena cuaca dan sebagainya. Yeah. Kita nggak perlu penyuluh yang tahu.
0: Iya, seperti kita lihat cuaca nih, mungkin seperti yang kita sampaikan di awal tadi, ini kan beberapa hari ini cuaca hujan gitu, angin gitu ya Pak ya. Nah, ini apakah ada hambatan yang dihadapi di lapangan Pak? Seperti mungkin selain cuaca, modalnya, bibitnya, atau pemasarannya nih, ini seperti apa nih Pak Mardi?
1: Ya, kalau cuaca memang di Serabang ini kan ada apa musiman dia ya, ada musim ya. Panas, musim hujan gitu kan. Jadi kita petani ini pun sudah memahami situasi kondisi cuaca di sana. Dia akan menanam pada saat awal musim hujan sehingga tidak perlu menyiram terlalu banyak kan. Namun kita di lahan juga sudah siapkan pipanisasi untuk penyiramannya. Karena kita berada di dekat waduk, kita tarik air waduk untuk penyiraman. Jadi cuaca tidak kendala bagi kita. Kendalanya memang kita itu
0: bibit,
1: di hama. Hama. Kalau bibit kita bisa dapat dari dinas pertanian.
0: Hama ini ya Pak ya?
1: Iya, hama. Hama karena kita berada di lereng gunung kan, di lereng gunung, hutan lindung tadi, itu ada hama. Hama yang memang nggak mungkin kita bunuh juga. Memang hama yang duluan ada kan. Itu monyet gitu kan. Apalagi ya. Tikus, apalagi macam-macam lah, tupai nggak ada di kita. Banyak lah yang hama-hama makan ini, babi ya, babi itu juga banyak di kita. Kemarin kita akalinya ya, kalau babi kita pagari ya, kebun kita pagari semua dengan rawat. Nah kalau monyet ini yang agak-agak bingung
0: kita. Rawan ya.
1: Ya dia loncat, mau seberapa dia loncat.
0: Betul sekali Pak.
1: Itulah petani kita ekstra menjaga kebunnya kan. Mereka ada 6 orang seperti saya katakan awal, mereka saling bergantian menjaga kebun siang dan malam gitu kan. Mereka gunakan siang itu untuk mengusir monyet.
0: Iya betul.
1: Ya, penting tikus memang kita menggunakan racunnya.
0: Iya.
1: Jadi tikus itu
0: iya. Iya, penting cara harus kita buat supaya juga hasil pertanian itu bisa kita menghasilkan ya, maksudnya dengan hama-hama itu agar tidak masuk di situ ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ya, baik, Pak Mardi, adakah dukungan nih dari pemerintah desa Pak, kabupaten atau lembaga lain ya untuk menghadapi hambatan tersebut Pak?
1: Ya memang seperti saya katakan tadi, dukungan dari pemerintah Kota Serabang sangat besar. Namun kan hama ini hama yang memang dilindungi juga.
0: Iya, serba salah kita Pak ya.
1: Iya, tidak bisa dibunuh, tidak bisa diapa-apain kan. Paling itulah dukungannya, mereka hanya memberikan penyuluhan bagaimana menangani hama tersebut gitu kan. Karena kita yang mengganggu alam mereka sebenarnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Itu kita gitu Pak. Jadi tidak bisa kita serta-merta membunuh hewan-hewan yang ada di hutan. Ini tantangan kita sebenarnya sebagai manusia juga kan. Tentang hama, berarti kita kan tidak ada usaha apa-apa gitu kan.
0: Oke, yang terakhir nih Pak Mawardi, ini pesan apa yang mungkin yang ingin Pak Mawardi sampaikan kepada BUMG lain di Aceh Pak, yang ingin memulai langkah serupa demi ketahanan pangan desa nih Pak?
1: Ya baik, mungkin kepada kawan-kawan kami di BUMG seluruh Aceh, terutama di Kota Sabang, kita sangat berharap memang dengan adanya kita BUMG ini, dengan ada support dana dari pemerintah juga, harapan kita memang kita dapat membawa Gampung lebih maju dari sebelumnya. Ini kan sebagai programnya Presiden awal-awal semangat terbentuknya BUMG, yaitu membangun negeri dari pinggiran kan gitu kan. Jadi harapan kita, lihatlah potensi desa apa yang ada, kan tidak semua desa dapat mungkin sama perlakuannya menanam ketahanan pangan gitu kan. Ada juga potensi-potensi lain yang bisa digaraplah potensi-potensi itu. Namun kita sangat-sangat ingin semua kampung ikut menanam jagung gitu. Karena jagung ini pasarnya cukup luas gitu. Kami aja kemarin dengan 800 kilo itu kami belum sempat masukkan ke bulog. Jadi habis untuk peternak ayam. Mereka yang beli 100 kilo, 50 kilo kan. Harganya juga cukup stabil, yaitu 5.000 sampai dengan 6.000 sekilo, tergantung kadar airnya gitu kan. Jadi kita berharap memang semua gampung dapat melakukan penanaman jagung, baik jagung kecil maupun jagung manusia. Memang jagung ini komunitas utama andalan kita ya di Indonesia ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi makanan kita hari-hari juga, pengganti beras kan gitu kan. Jadi masa panennya juga singkat, bibitnya juga sampai hari ini mudah didapatkan, baik di dinas pertanian maupun di toko-toko yang ada di pasar terdekat lah.
0: Iya, baik.
1: Yang bisa.
0: Baik, betul. Betul sekali. Terima kasih nih Pak Muhardi ya, sudah meluangkan waktunya dengan Prosatu RRI Banda Aceh di kesempatan sore hari dalam Berada Asa Cita Indonesia Cerdas dengan tema jagung sebagai pintu masuk ketahanan pangan, langkah nyata BUMG Paya Senara. Pak Muhardi sebagai Ketua BUMG Embun Sabang Gampung Paya Senara sudah mungkin dari awal tadi sudah menjelaskan dan menceritakan bagaimana mungkin di BUMG Paya Senara ini dan membuat memang jagung-jagung pilihan di sana sudah memang luar biasa sekali ya. Jadi hasilnya tuh semoga saja hasilnya manis ya Pak ya. Oke, Pak Muhardi, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Muhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Sukses terus RRI.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas edisi hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026 dengan tema tadi kita sudah membahas jagung sebagai pintu masuk ketahanan pangan, langkah nyata BUMG Paya Senara, dan bersama narasumber juga Pak Muhardi selaku sebagai Ketua BUMG Embun Sabang Kampung Paya Senara. Oke pendengar, kita akan hibur dulu untuk Anda di kesempatan sore hari ini dan juga nanti sambil kita menantikan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya akan kita tunaikan nanti pada pukul 16 sore lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda dan juga nanti dengan lagu-lagu Islami kami hadirkan juga ke ruang negara Anda.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hatiku. Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih.

pelaksanaan ibadah salat asar nanti di pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya kita akan dengarkan mungkin satu buah lagu untuk lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda, dan nanti dilanjutkan dengan lagu-lagu Islami sambil kita menunggu untuk pelaksanaan ibadah salat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Baik, mendengar dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Oke, bagi kesempatan sudah mendengar di mana pun Anda berada, yang masih setia bersama kami di Pro 1 dari Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar sebuah lagu dari vokalnya Pasto, Aku Pasti Kembali, sudah mengantar waktu kita ke pukul 16.24 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk setelah lagi juga kita akan hadirkan di pukul 17 sore dengan warta berita yang terangkum dalam lintas 17 sore berjaringan. Dari program 1 kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar dengan lagu-lagu hiburan, terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segalanya.
1: Baik, sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio kita telah menunjukkan pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, untuk berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Lintas 17 Berjaringan, akan kami persembahkan dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Rumah Lentera Habibi jalin kerjasama penguatan literasi serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Radio Republik Indonesia Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibi resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Acara di RRI di Pro 1 Pro 2, pertama ucapkan terima kasih atas partisipasi Yayasan Lentera Habibi di RRI Banda Aceh ini. Mudah-mudahan dengan ditandatanganinya MOU ini lebih intens lagi kita bisa melakukan kerjasama sehingga program-program masalah perempuan dan anak itu bisa lebih kita intensifkan.
1: Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan yayasan kepada masyarakat.
3: Kita dari Rumah Lentera Habibi sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Lentera Habibi ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga anak.
1: Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak, serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
4: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza, berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di Pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Luhuk Ngah, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapuk, Luhuk Ngah, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
5: Operasi SAR di Pulau Kapuk hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di PD.
4: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh TV Maludia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gapomulia SIPGAM sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
7: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ada ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk Gampung Mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bang.
6: Untuk diketahui, Gampung Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan Gampung setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset Gampung, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
8: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
9: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
8: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim, yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
10: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengolahan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faida Rianda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Sri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengolahannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
11: Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali pondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya, membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
10: Faizar mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA dan PT Pupuk Skandar Muda. Pada saat itu gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Loksmawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengelolaan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi dan UMKM di sekitar pabrik, serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan ekonomi khusus atau KE Arun Loksmawe, bukan langsung dibawa ke luar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Kensi Sorinji Kempu Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawasjuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional.
13: Info Aceh Tengah!
12: Menurut menurutnya kejurnas Surinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para Kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Surinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2025 dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Pakengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayolues tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
13: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
14: Rencana kita memang, kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
13: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbang TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang tersebut berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
16: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
17: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
16: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantong darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Salihin Barus.
18: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil melalui Pengawas Operasional Bandara atau Operasional Teknik Pahrol membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrol, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
19: Dapat info dari personil keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
18: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

sudah mendengar di mana pun Anda berada saat ini. Waktu di studio kita terlalu di pukul 18 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendengar untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib nanti di pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat lagi di pukul 18.25 kami hadirkan lagu-lagu islami. Sebelum juga nanti pengajian Al-Quran Al-Karim kami hadirkan keluar dengan Anda. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Tahun 1974, Piala Dunia kembali digelar di Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu, ada 1 pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. Dua negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti. Dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk 2 kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi kami hadirkan ke ruang negara Anda pengajian Al-Qur'anul Karim dengan surah At-Taubah ayat 18 hingga ayat 19 yang akan dibacakan oleh M. Iqbal. Tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu nanti terakhir ya, lagu Islami dari vokalnya Vito Valnino John dengan Jalan Lurusmu. Kami hadirkan ke ruang negara Anda dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah maghrib yang insyaAllah pada maghrib ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Abuya Habibi Muhibbuddin Wali STH. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama menjelang Isya kita niatkan i'tikaf di dalam masjid, hingga nanti insyaAllah Allah berikan pahala yang besar untuk kita semua, untuk duduk-duduk santai untuk sambil menunggu salat Isya. Mari sama-sama kita mendengarkan sedikit kajian atau nasihat dari Sayyiduna Maulana Muhammad terkait tentang penciptaan alam. Jadi seperti mana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya yang pertama. Dan kemarin dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sedikit membahas bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan Allah. Salah satunya yang sudah kita bahas itu adalah qalam, kemudian akal yang ada dalam tubuh kita ini, itu adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum ada kita, sebelum ada ruh kita, itu akal sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sedikit nasihat dari Nabi kita bersama terkait tentang apa setelah qalam yang diciptakan Allah. Setelah itu makhluk dalam bentuk apakah, dan setelah itu wujud dalam bentuk apakah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini seperti mana biasa kami sampaikan dan kami bacakan kitab daripada karya dari salah seorang ahli hadis bernama Imam At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Telah berkata pengarang kitab, al-qawlu fil-ladhi thunniya khalqul qalam, pada menyatakan terkait penciptaan yang kedua setelah qalam. Jadi mungkin saya ulangi sedikit, ada para hadirin atau para pendengar Radio Baitur Rahman yang belum tahu qalam. Qalam itu kalau bahasa kita pena. Jadi segala takdir manusia, jatuhnya daun, bergeraknya bulan, bersinarnya matahari, berhembusnya angin, itu semua qalam yang menulis. Jadi Allah suruh pada qalam, qalam tulis, itu qalam yang bergerak, yang menulis segala takdir manusia, itulah qalam. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang telah bergerak, apa yang telah berhenti, berhembusnya angin dan seterusnya, itu qalam yang menulis. Nah, pertanyaannya adalah setelah qalam itu apa yang dibuat oleh Allah? Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita akan baca nanti hadis Nabi. Imam At-Tabari berkata, "Tsumma innallaha jalla jalalu khalaqa ba'dal qalam wa ba'da anna amara fakataba ma huwa ka'in ila qiyamis sa'ah sahaban raqiqan." Ada makhluk Allah namanya sahaban raqiqan. Jadi kata Imam Tabari, setelah Allah membuat qalam, qalamnya sudah ada, akal manusia sudah ada, ada makhluk Allah, dia itu tidak terlihat dan tidak bisa dilihat. Nama makhluk Allah itu sahaban raqiqan, kata Imam Tabari. Apa itu sahaban raqiqan? Awan yang tipis. Jadi dengku teruronyo hanya tak buktikan kiban hi awannya. Awan yang tipis. Apa itu awan yang tipis? Wahwa al-ghamam.
Ghamam itu awan bisa kita rasa tapi tidak bisa kita lihat. Atau bahasa lainnya, coba hari ini, nah ada manusia bisa buktikan bagaimana wujud angin. Ya kan? Hei lagi kipah angin, kayak dubi angin. Yang kipah angin buta-buta tunggu. Kan kena angin bang dia. Yang anginnya kiban wujud. Nah ada yang bisa buktikan itu. Jadi setelah Allah buat kalam, Allah buat Allah ciptakan akal, Allah buat namanya sahabat rokikan, angin. Angin itu tipis dia. Mungkin menyobat hal gitu ya. Karena kadang-kadang waktu tengah dah duduk, tunggu itu bi juangin tu, halus dah anginnya. Dia singkat dia. Keluarnya tak banyak dan terasanya pun tak lama. Singkat saja. Itu namanya sahaban rokikan. Itulah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah kolam. Nah, itu. Dan uniknya Allah itu bisa membuat sesuatu terwujud tapi tidak berwujud. Gimana tak berah itu? Jadi hina tapi hina yang gimana berah itu? Jadi Allah itu maha pencipta, bisa membuat sesuatu yang ada tapi kita ada, kan tidak ada dia. Ya kan? Ini angin ini kan tidak ada itu. Jadi angin sepoi-sepoi itu yang di bawah lagi, di bawah angin sepoi-sepoi itulah yang disebut sahaban raqiqan. Dalam Quran disebut ghamam. Nah, ternyata ghamam ini itu tercantum di dalam salah satu ayat Allah. Jadi Allah berfirman, hal yanduruna illa ayatiyahumullah fi dhulalim minal ghamam. Ah, ghamam. Ghamam itulah menurut Imam Tabari sahaban raqiqan. Jadi firman Allah yang terjemahnya adalah hal yang duruna ila ayatihumullah. Tidaklah mereka itu menanti kecuali mereka itu menanti zilal. Zilal itu adalah dhulal. Dhulal itu artinya naungan. Dan naungan itu ghamam. Begini, saya mau cerita. Waktu saya baca ayat ini, saya melihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu nanti kita ini semua manusia itu dikumpulkan Allah di hari kiamat semuanya dalam satu tempat, dan tempat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Dalam kitab tafsir itu menjelaskan ketika manusia nanti dihisap oleh Allah, kita semua sudah dihisap, ditanyakan apa yang telah kita perbuat di bumi, apa yang kita lakukan, duit kita kemana, akal kita digunakan untuk apa, umurnya untuk apa, ditanyakan semua. Setelah itu, baru nanti ditunjukkan oleh Allah, itu yang disebut sahaban raqiqan itu. Kalau dalam Quran disebut dhulal, dhulal minal ghamam, datang itu ada seperti awan datang. Kiman hi awan yang wallahu alam tu kita kalau sama-sama waktu orang kiamat awan tu datang tu. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir bahwa yang disebut ghamam itu akbun, bentuknya siksaan. Awan yang datang nanti itu bentuknya siksaan. Entah bagaimana nanti kejadiannya, wallahu alam, apakah awan itu masuk ke hidung lalu kita tersiksa, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir itu akbun. Ghamam itu bentuknya akbun. Munyo uronyo digitanyo darat ha awan-awan yang na ba umo mati kenang kulik kita yang mangan ayu supo-supo ayu mendengar ayu munyo basah dia. Nanti di hari kiamat ndak begitu modelnya. Dia itu menjalar tu. Menjalar, dia menyiksa orang-orang yang dahulunya di bumi tak pernah beramal. Nah, itu disebut sahaban raqiqan. Nah, jadi ya begitulah kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman. Allah maha perkasa. Allah bisa membuat sesuatu yang ternyata kita tak bisa menandinginya. Jangankan awan yang diciptakan itu berwujud tapi tak wujud, dalam diri ini ada makhluk Allah yang hadir terus sampai mati tapi dirinya tak berwujud.
di dalam tubuh kita ini ada makhluk Allah yang kita bisa rasakan tapi tidak bisa kita buktikan. Apa saja? Lapar. Lapar itu makhluk itu. Lapar, haus, rindu, cinta, marah. Apalagi itu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa buktikan. Ketika kita tanya, di mana lapar itu ada? Di perut. Nah, ada dia di perut. Saat orang membelah perutnya, tidak ada lapar itu di perut. Termasuk yang paling canggih ciptaan Allah itu adalah akal yang diciptakan, yang hingga hari ini dia tak tahu dia di mana. Di kepala kah? Kubak hidung itu? Kubak perut? Coba, siapa yang bisa buktikan akal itu di mana? Wate urung buka hanungku ba ulai nangku macin uplah ulai hana nangku mati go wate tap lah ulai urung mati nangku wate mati kita nyo akai kedo hanali. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kaum muslimin, inilah sahabat raqiqan. Tapi nanti perlu diketahui, sebelum kiamat terjadi ada juga nanti disebut dengan hawaun. Nah, ini lain lagi nih. Ada namanya hawaun. Hawaun itu akan datang, dialah nanti yang akan menghancurkan seluruh kehidupan manusia menjelang hari kiamat. Jadi setelah nanti muncul Dajjal, Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi wafat, setelah itu barulah muncul Dabbah, Dabbatul Ard. Menurut riwayat ulama, muncullah Dabbah dulu, barulah Dajjal. Tapi menurut riwayat lain, Dabbatul Ard itu muncul setelah Dajjal. Setelah Dajjal muncul nanti, Ya'juj Ma'juj semuanya mati, baru nanti ada dikeluarkan oleh Allah itu namanya hawaun. Hawaun itulah yang ketika kita hirup semua akan mati. Menurut ulama mu'asarah atau ulama kita sebut ulama modern, hawaun itulah radioaktif nuklir yang tersimpan berpuluh-puluh tahun dalam tanah, yang nanti ketika gempa terjadi dialah akan mengeluarkan hawa itu. Nah, itulah nuklir itu yang kita hirup nanti. Coba bayangkan satu negara seperti Iran, berapa ribu nuklir di bawah tanah. Satu negara seperti Amerika, berapa ribu nuklir di bawah tanah, dan itu sampai hari ini belum dikeluarkan. Bayangkan ketika gempa bumi terjadi dengan begitu dahsyatnya, maka meledaklah satu nuklir, berakibat kepada nuklir yang lain, maka muncullah hawa. Ini ya, dalam hadis disebut hawaun. Nah, itu beda dengan dhamam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah qalam. Nah, yang kedua, saya lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang kita sebut tadi sahaban raqiqan itu diciptakan oleh Allah. Saya baca saja, di sini ada pendapat Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi kata beliau bahwa ghamam itu tersusun dari yakut, mutiara, dan zambarjat. Kaum muslimin tahu kan zambarjat? Debu kan? Zambarjat kan debu kan? Mutiara pakai batu cincin. Kan ada batu cincin orang yang pakai batunya warna biru. Batu cincin itu pernah lihat ya? Itu batu zambarjat namanya. Nah, jadi kata Imam Ibnu Hatim bahwa sahaban raqiqan itu diciptakan Allah dalam bentuk batu itu. Entah bagaimana modelnya, wallahu alam. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Nujaih bahwa tidak ada satupun kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel. Nah, nanti suatu saat nanti di malam lain kita akan ungkapkan di mana Bani Israel pernah melihat ghamam atau sahaban raqiqan tadi. Sebab kaum Bani Israel ini kaum yang paling keras kepalanya. Bayangkan dalam kitab Tafsir Sawi menyebutkan untuk mengubah kaum Bani Israel perlu 12 orang nabi untuk datang.
Nasi bayangkan tu. Menyau katanya, Nabi Muhammad diutus satu Nabi untuk seluruh kaum sampai hari kiamat. Tapi menyau Bani Israel kan menanggu. Sabah kaum Bani Israel diutus oleh Allah 12 orang Nabi. Begitulah keras kepalanya Bani Israel, begitu juga kerasnya hati Bani Israel. Maka dia nak pirin dengan kuburnya tak kalon bak media aja kalon Yahudi poh nak main Palestina. Munyo tanya tak kalon weh dengan ku. Ya awak yang pandai nak weh nak lagi biasa nya cik dah tu awak yang lagi anu. Ya ke? Dah nak pirin Yahudi. Yahudi tu nak perlu di nak perlu heran, memang begitu dari dulu. Sudah ditolong Nabi Musa menyeberangi laut, muncullah kejadian yang baru. Datang Samiri bilang, hai Musa, kami tidak perlu engkau Musa, kau pergilah tempatmu, cari Tuhanmu sendiri, saya cari Tuhan saya sendiri. Yang kaya putramat dari Nabi Musa. Dan itu panjang ceritanya. Nanti di selain waktu kita akan cerita bagaimana bentuk yang dilihat sahaban terakikan oleh Bani Israel. Nabi Muhammad itu marah sekali lihat orang-orang Yahudi. Coba, Rasulullah itu, beliau itu sosok yang sangat baik kalamnya. Lisan beliau itu lisan yang sangat bersih. Nabi kalau berbicara itu tak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Tapi dalam riwayat hadis yang saya baca dalam kitab Hasyiah Shahih, Nabi itu pernah datang ke Madinah. Nabi lihat itu orang-orang Yahudi. Jadi Nabi mengeluarkan kalimat yang sahabat tak pernah mendengar kalimat itu. Kata Nabi, ya ikhwanal qirdah wal khanazir, kata Nabi itu. Wahai saudara-saudara anjing dan babi-babi. Nabi bilang itu. Sahabat tak berani tanya, itu Nabi katakan itu kepada siapa? Sehingga ada salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, engkau mengucapkan kalimat itu untuk siapa? Kami tidak pernah mendengar itu. Itu saking marahnya Rasulullah. Kata Nabi apa? Yatlu alaihil kitab, kata Nabi. Siapa lagi yang bukan saya tujukan kepada mereka orang Yahudi yang dulu diberikan kitab Taurat, yang dulu diberikan kitab Zabur, diubah oleh mereka semua. Itulah khanazir, kata Nabi. Itulah anjing-anjing, kata Nabi. Kirdah itu kera, mohon maaf, kirdah itu kera, wahai kera-kera wal khanazir. Nah, itu saking marahnya Rasulullah SAW. Ya, maka oleh karena itu Bani Israel ini adalah kaum yang sangat keras kepala, sampai kapanpun mereka tetap ada. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kemudian ada salah seorang sahabat, ada salah seorang bernama Abi Razain. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Ada salah seorang sahabat tanya, Nabi, kami ingin bertanya Nabi, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Di manakah Tuhan kami ya Rasulullah ketika Tuhan kami belum menciptakan sesuatu? Belum menciptakan kolam, belum menciptakan apapun itu. Maka Nabi menjawab, kana fi amain. Allah itu sudah ada fi amain. Coba ini hati-hati membaca hadis Nabi. Amain itu beda dengan ghamamin. Coba ya, dengarkan baik-baik. Ada ghamamin, ada amain. Kalau ghamamin itu sahaban raqiqan, dia itu bentuknya udara, tapi udaranya tipis. Itu ghamamin namanya. Kalau amain, dia itu udara, tapi udara itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Jadi jangan bayangkan berarti Allah itu berada di udara, tak ada yang tahu kecuali Allah yang maha tahu. Itulah sebabnya ulama-ulama Aceh dulu ketika membahas tentang Allah, mereka semua menjawab, la ya'rifullah
illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Nah, itu harus dibedakan. Ada ghamamin, ada amain. Itu kata Nabi, jawaban Nabi kepada salah seorang sahabat. Kemudian Nabi bilang, ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un. Ini contoh ya, ini bahasa kita ya, ini bahasa kita. Ini namanya aimain. Di atasnya itu hawa'un, tidak ada dia itu. Ma tahtahu hawa'un, tidak ada di bawahnya udara, tidak ada di atasnya udara, kata Nabi. Ini bahasa kita. Lalu bagaimana kita menafsirkan hadis ini? Seperti saya bilang tadi, la ya'rifullah illallah. Tak ada yang kita tahu Allah kecuali Allah sendiri. Yang kedua, pada hadis ini Nabi ingin menyampaikan bahwa Allah itu tidak berarah, tidak bertempat. Tak bisa kita sebut Allah di atas, tak bisa kita sebut Allah di bawah, tak bisa kita sebut Allah di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, serong kanan, serong kiri, serong belakang kanan, serong belakang kiri. Allah tidak berjihad. Ada jihadun, ada jihadun. Kan beda kan? Jihadun artinya berjuang membela agama Allah, berperang. Menyojihadun itu arah. Ini arah ini. Kertas di atas tangan, kertas di bawah tangan, kertas di samping kanan, kertas di samping kiri. Itu namanya jihadun. Allah itu tidak demikian. Oke. Ketika ada orang bertanya, Tengku, saya ingin bertanya, bagaimana definisi ayat Ar-Rahmanu alal arsis tawa? Allah itu bersemayam di atas aras. Jelas ayatnya ala. Kalau buka kamus, ala artinya di atas. Bagaimana cara menjawab ayat itu? Tanyakan langsung kepada ahli Quran, ahli hadis, bernama Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Ternyata ala yang ada dalam Quran itu dibagi menjadi 4 bahagian oleh Imam As-Suyuti. Salah satunya adalah ala isti'ala majazi, ala isti'ala hakiki. Ini namanya ala isti'ala majazi, ala isti'ala hakiki. Ini Imam Suyuti yang menjawab dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Air di atas kertas. Ini namanya ala isti'ala hakiki. Menempel kan? Ini namanya ala isti'ala hakiki. Begini, kalau air ini namanya ala isti'ala majazi. Air di atas kertas. Bahasanya sama. Kejadiannya beda. Kemenanku? Aqua. Dua aqua adanya ke Indonesia. Air di atas kertas. Sama tidak bahasanya dengan air di atas kertas? Sama. Tapi wukunya beda. Nah, oleh karenanya, ketika kita memaknai Ar-Rahmanu ala, kadang-kadangnya alal arsistawa, ala itu adalah isti'ala majazi. Berarti Allah bukan begini. Ini aras, ini Allah, bukan begini. Itu namanya ala isti'ala hakiki. Menyong lagi yang kita yang utama iman aku kafir.

Dulu masa kerajaan Nabi Sallam sampai hari ini kita sepakat bahwa Allah itu bukan begini. Allah di atas aras itu ala isti'la majazi. Nah, nanti bab itu dijelaskan oleh guru kita dalam bidang tauhid yang lainnya. Kita sekarang tarikh sejarah, bagian sejarah. Jadi tak perlu berlama-lama di situ. Nah, maka oleh karena itu hawaun yang dimaksud oleh Nabi tadi itu adalah imain. Imain berarti tak ada apapun, kosong. Nah, kaum muslimin perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Al-Imam Asfahani ada namanya kitab Gharib Mufradat Quran. Kalau enggak salah saya nama kitabnya itu. Hawaun itu adalah kosong menurut beliau. Dalam kamus lisanul Arab, hawaun itu artinya kosong. Pertanyaannya, bolehkah kita sebut bahwa Allah itu berada di dalam kekosongan atau Allah berada di atas kekosongan? Mari kita lihat terlebih dahulu analogi ataupun logika yang dipakai oleh para filsafat dalam memanai kosong. Menurut para ahli filsafat, kosong itulah wujud. Ruangan hampa itu kok kosong. Para ahli filsafat mengatakan kosong itu berwujud. Kalau demikian, berarti kosong itu sebenarnya bukan kosong, dia itu ada. Isinya kosong, kosong itulah ada. Yang cuma maksudnya. Coba saya gambarkan satu ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Coba Allah buat sejarah perjalanan manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, kata Allah. Bagaimana kamu bisa kafir? Dulu kamu tak ada. Kamu enggak ada. Tsumma yuhyiikum, lalu jadi ada. Tsumma yumiitukum, lalu nanti kamu tiada. Akhirnya summa ilaihi turja'un, semua kembali kepada Allah. Ketika para ahli filsafat melihat ayat ini, mereka bertanya, sebelum ketiadaan itu apa namanya? Ya, yang di sini. Coba kita ulang ayatnya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan? Bagaimana kamu kafir padahal kamu dulu itu tiada? Oke, itu tiada. Para ahli filsafat bertanya, sebelum tiada itu apa namanya? Kalau kita sebut kosong, maka kata mereka, kosong itulah berwujud. Nah, maka oleh karena itu, para ahli tauhid semua sepakat. Yang disebut hawaun oleh Nabi Muhammad tadi, bahwa tidak ada yang tahu hawaun itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Ini ambil perhatian berdebat. Jadi Nabi berpesan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatihi. Kamu banyak-banyaklah berfikir tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Karena zat Allah itu hanya Allah yang maha kawin. Ya. Kemudian ada satu riwayat yang datang dari Safwan bin Muhris. Jadi saat Nabi sedang duduk itu, Safwan bin Muhris pernah bercerita, suatu hari kami pernah melihat Nabi. Tiba-tiba fadakhalu alaihi, ada satu kelompok itu datang ke Nabi. Setelah datang ke Nabi, maka mereka duduk semua. Faja'ala yubashiruhum. Nabi waktu melihat kelompok itu datang ramai-ramai berjumpa dengan Rasulullah, Nabi ingin kasih berita yang baik untuk mereka. Tiba-tiba kata mereka, ya Rasulullah, a'tina. Nabi, tolong kasih kami duit. Mereka minta duit. Lekepeng Rasulullah, kira Nabi Muhammad orang kaya. Nabi lekepeng. Nabi ingin kasih kabar gembira, nak jadi Nabi kasih. Gara-gara ada kelompok yang datang minta duit. Nyahanakun salamualaikum lah. Siapa Nabi lah kepeng ke? Apa kata Safwan? Dia bilang, waktu itu kami lihat raut wajah Nabi,

0: Tasa'al dzalika Rasulullah.
1: Seperti Nabi itu marah.
0: Marah.
1: Murung. Sa'a itu artinya murung. Marah Nabi lihat.
0: Coba ini pelajaran bagi kita. Nabi itu tidak suka lihat umatnya minta-minta. Ini dari hadis ini.
1: Maka dari riwayat hadis Muslim yang lain, Nabi itu tidak mengizinkan umatnya meminta-minta kecuali tiga.
0: Ini yang boleh. Yang boleh.
1: Yang punya kita yang katakan dan leboh kelompoknya, berarti jangan tahan duit, kasih. Walaupun 5,000.
0: Nabi izinkan tiga orang ini, tiga kelompok.
1: Yang pertama adalah seseorang yang menanggung hutang demi kemaslahatan umat.
0: Boleh minta. Silakan minta.
1: Silakan. Dan kalau ada orang seperti itu minta, kita harus kasih.
0: Wajib nunggu? Tidak wajib. Kalau mau kasih, kasih.
1: Itu yang boleh. Itu yang Nabi izinkan. Seseorang yang berhutang demi kemaslahatan umat.
0: Mana contoh?
1: Misalnya, ada satu kasus di desa, tidak ada jalan. Perlu adanya jalan. Buat proposal, kirim ke pemerintah. Pemerintah bilang, tidak ada kami keluarkan ini duit, kecuali nanti di anggaran 2027. Itu jalan sudah banyak orang pakai. Ke masjid lewat jalan itu, pergi ke pasar lewat jalan itu. Datang seseorang, ya sudah, biar saya tanggung duit, saya berhutang. Berhutanglah dia. Ketika berhutang, ternyata tidak bisa bayar hutang. Dia minta-minta. Itu diizinkan oleh Nabi.
0: Boleh. Silakan minta.
1: Satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim itu adalah seseorang yang dia itu terkena musibah. Terkena musibah untuk ya menghabiskan hartanya demi kepentingan orang lain.
0: Itu boleh.
1: Bantu orang lain. Sama seperti kemaslahatan umat, tapi ini lebih kepada khusus. Saya ada duit. Saya tidak bisa lihat saudara saya itu dalam keadaan miskin. Rumahnya tak elok ditinggal. Saya datang. Saya kasih duit. Kau buatlah rumah. Ini duit ada 20 juta, saya berhutang. Kau buat rumahlah. Ternyata hutang yang saya kasih 20 juta tadi untuk saudara semuslim kita tidak bisa saya bayar, maka Nabi izinkan dia boleh meminta-minta. Yang ketiga adalah ya betul-betul fakir dan diakui oleh masyarakat dirinya fakir, maka boleh minta-minta.
0: Yang menunggu.
1: Kalau ada seseorang fakir, miskin dan diakui oleh orang-orang memang dia miskin, fakir, boleh minta. Dan Nabi sebut di ujung hadis, kata Nabi adalah fama siwahunna minal mas'alati. Kalaulah selain dari tiga ini ada orang minta-minta tanpa alasan, tanpa ada unsur dari tiga ini, kata Nabi adalah sumtun suhtun yakuluha min hubbuha suhtan. Apa yang dia terima itu hukumnya haram, apa yang dia makan itu juga haram.
0: Nah sekarang ini pelajaran bagi kita.
1: Oleh karenanya, kalau ada kasus di tempat kita hari ini, meminta-minta tapi dirinya sanggup, meminta-minta tapi dirinya tak berhutang karena kemaslahatan umat, meminta-minta dia itu kaya, maka kata Nabi itulah suhtan, yang dia makan haram, yang dia terima duit haram.
0: Hati-hati itu.
1: Maka oleh karena itu, sebenarnya sahabat Nabi itu ada yang kaya, super kaya, ada yang tidak ada duit. Banyak sahabat Nabi tidak ada duit. Tapi terkadang ada sahabat Nabi, orang-orang yang ada duit masa Nabi, datang ke Nabi minta duit. Ada yang mereka curhat kepada Nabi, Nabi kami tidak ada duit. Jadi suatu hari itu kan datang satu kelompok. Satu kelompoknya orang-orang kaya semua datang ke Nabi. Jadi orang kelompok-kelompok ini dilihatlah oleh sahabat Nabi yang miskin, tidak ada duit. Karena orang kaya yang datang ke Nabi, orang miskin minta dikasih duit banyak-banyak.
0: Kasih duit.
1: Sehingga pulanglah orang kaya tadi itu. Yang miskin-miskin ini tanya ke Nabi. Nabi, hum yusalluna kama nusalli, kata-kata mereka. Nabi, mereka itu sholat, Nabi, sama kayak kami juga sholat. Ruku, sujud, sama semua. Hum yasumuna kama nasumu, mereka itu puasa, Nabi, kami sama juga puasa. Tapi ada satu yang enggak ada sama kami, Nabi. Hum yatasaddaquna biujurihim, mereka memberikan sedekah dengan duit. Kami apa mau kasih, Nabi? Duit enggak ada. Mereka tanya sama Nabi, gimana cara bersedekah kalau ada duit? Maka kata Nabi, afatasaddaquna anha, kamu tahu enggak? Sebenarnya ada sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu tanpa duit, dihitung sedekah. Coba dengarkan baik-baik. Ada sedekah tapi dia enggak pakai duit, hitungnya sedekah. Kata Nabi, inna lakum bikulli tahmidatin sadaqah. Kamu duduk, kamu ucapkan alhamdulillah untuk kau hadiahkan pada orang lain atau untuk diri sendiri, itu sadaqah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Kamu ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sedekah juga, kata Nabi. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap engkau berucap untuk dirimu sendiri, untuk orang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang sabi-sabi kita baca sama dia, kan? Kemana kita kirim la ilaha illallah itu? Ke orang yang sudah mati, tak ada lagi. Kata Nabi apa? Sedekah, itu sedekah itu. Orang bertanya, Tengku, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah untuk diri sendiri sedekah? Begini caranya. Buka air. Ini sedekah untuk diri sendiri. Buka air, baca zikir. Atau minimal baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waril ma'adzubi alaihi wa'adzalid minum. Itu sedekah untuk diri sendiri. Kenapa dinilai sedekah? Karena meminum air yang dibacakan Fatihah itu untuk obat. Hadisnya sahih. Nabi sendiri yang mengatakan Fatihatul Kitab syifaun ala kulli dawa. Setiap pembacaan Fatihah untuk diri, untuk tubuh, itu adalah obat segala punya penyakit. Jadi itu kata Nabi. Bahkan kata Rasulullah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Engkau datang ke teman-temanmu, kau bilang, ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo kita zakat, itu sedekah. Wa nahya 'anil munkari sedekah. Engkau datang ke teman-temanmu, kau larang teman-temanmu jangan main judi, jangan bermaksiat, itu juga sedekah. Berarti sedekah itu tidak perlu ada duit, ya. Tidak ada duit pun bisa kita bersedekah. Dalam hadis riwayat yang lain kata Nabi, wal kalimatu thayyibah sedekah. Berucap yang baik-baik kepada teman sendiri sehingga teman itu merasa senang dengan ucapan kita, sedekah. Tabukah kengang dengan yang itu drone ganteng hat malamnya, idun senang sangat kalau drone. Senang dia. Itu sedekah. Walaupun ajak kenan tak harap kupi dia wayan hana peng dia. Tapi jaga tu. Biasa lah winyan hana lawinyo kan lagi andi tunggu. Dia menyongok ke daya kapujo-pujo dia nya pasti nah hai. Dia menyampeng. Bahkan Nabi sendiri bilang wa tumitul adza anit tariq sedekah. Kau datang ke jalan-jalan, kalau ada duri di jalan kau hindarkan duri itu biar orang pergi di atas jalan aman, itu sedekah. Bayangkan memindahkan gangguan di atas jalan, baik kayu, baik duri, baik batu, sedekah. Apalagi membuat jalan menutup jalan, sedekah. Terakhir Nabi sebut, kau membuat jalan agar orang bisa ke masjid, sedekah. Begitulah seterusnya. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu saya sampaikan terkait tadi, janganlah meminta-minta. Sebab Nabi sangat marah melihat umatnya meminta-minta, kecuali tiga hal tadi. Nah, maka jamaah dirahmatillah. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan ini, karena waktu sudah habis. Ini hadisnya belum habis kita baca. Di malam Rabu, malam Kamis akan datang, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini semoga bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah ini rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Allahumma.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan Donil X Neo. Akan dipandu oleh Ita Purnama Sari, Fit Yudi Ismail dari studio. Saya ucapkan selamat mendengarkan.
2: Neo gitu. Oh, tadinya namanya okay. Southern Funk Style. Jadi susah gitu namanya.
3: Southern Funk Style. Iya,
2: kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
3: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk store ya, iya, kan.
2: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
3: Oh, gitu, iya, iya, iya, iya, iya. Anak South yang funky gitu ya.
2: Jadi,
3: anak
2: Jaksel. Tapi ya gitu lah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue Abi sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin, akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
3: Paten itu ya. Gitu, dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
2: Yoi. Juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya, gue juga nggak tahu karena kan itu Indonesia pas lagi krisis, jadi gue orang kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan, orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
3: waktu itu ya 98
2: berarti ya gitu kan, dan ya gimana kok bisa laku juga ngerti deh, itu udah jarang
3: silakan untuk Anda yang ingin kalian gabung ngobrol sama Mas Donil X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita, Donil ya.
2: Yep.
3: Ada Albert di Bau. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Suaranya desah banget nih. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
4: Tadi beli apa Donil
2: nama gue.
4: Tadi beli atau Bos tadi kata katanya itu.
3: Bos.
2: Bos judulnya.
3: Oh, Bos judul lagunya.
4: Bos. Ya luar biasa. Kok di dunia Bos karena acara orang dari Bos Tavi. Jadi seperti kalau kita sih jalan Bos itu dulu orang lebih banyak jadi buruk kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata, Bos dengan buruk ini.
3: Jadi pertanyaannya
4: apa bisa yang Bos itu bisa
2: jadi kenyataan gitu ya,
4: kerja sedikit ringan terus dadinya seperti Bos begitu.
3: Oh iya, siap,
2: jadi doa ya.
3: Terima kasih Bang,
2: doa sih sebenarnya.
3: Oke. Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini Bro?
3: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita silakan Bung Benijo.
5: Oke,
3: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
5: Wabarakatuh, Donil Esnal.
2: Yo, what up? Iya, Bang Ben.
5: Ini lagunya apa? Ada tenor ini, cepat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya, tentunya ya.
2: Iya, benar.
5: Itu lagu yang menyabet itu terus, berapa itu yang menyabet
3: gitu. Ini jawabannya Bang Beni ya.
2: Thank you Bang Ben.
5: Itu aja pertanyaannya. Bung Yudi, salam.
3: Silakan.
5: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Gaji di mana, Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang,
3: Kira
5: Gilang di Kertasono,
3: siap.
5: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
3: Udah 3 doang.
5: Mas Yudi, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember. Ahmad Abdullah.
2: Banyak.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Yang cakep dan baik hati.
3: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
0: Halo, Mas Daniel Neo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
0: Salam kenal, salam sehat.
2: Salam kenal.
0: Ya, saya ingin bertanya, makanan Mas Daniel setiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
3: Oke.
0: Okay. Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
3: Oke.
0: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
3: Siap.
0: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
3: Siap. Oke.
0: Bagi-bagi salam, Bang Yudi.
3: Iya, tiga orang ya.
0: Salam boleh.
3: Boleh.
0: Iya. Salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
3: Siap.
0: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi. Juga Putra Mas Bang Leman.
3: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
0: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
3: Oke.
0: Okay. Ruang rindu.
3: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai, sehat.
3: Siap,
6: ya?
3: Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu, Ko?
3: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
2: Yo, silakan Oma.
6: Iya, terima kasih.
3: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
2: Iya, Daniel ya.
3: Daniel.
6: Ah, oh, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
2: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang Betawi.
2: Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
2: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
6: Orang Indonesia.
2: Indonesia asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya tuh nge-rap gitu ya.
2: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
2: iya,
6: ya.
2: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
6: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
2: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
2: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu ya.
2: Denada ya. Ya.
3: Mm-hmm.
2: Wah, itu susah Bu. Ya,
6: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
2: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah kalau ketemu Denada.
3: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
6: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
3: Oke, okay. Pokoknya ya, kok bisa nge-rap gitu ya?
2: Nge-rap.
3: Ditungguin ya, ya nanti Mas jawabannya Yudi ya.
6: Gitu. Emang ya. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
3: Oh iya
6: emang.
3: Dong.
6: Oke, okay, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
3: Iya, tunggu aja ya Bunda.
6: Empat dong ah kamu ya.
3: Ntar aku diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
3: Siap.
6: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas malam ini gitu.
3: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
3: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
6: Pak Melati kan ya?
3: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
6: Mengerti?
3: Mengerti.
6: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
3: Sama-sama.
6: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
3: Iya, langsung silakan dengan Mbak Mas Daniel.
7: Oh, selamat lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
2: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
3: Amin, amin, amin.
7: Sama Bung Daniel.
3: Siap.
7: Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
2: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
7: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
2: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop itu seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
3: Iya, siap.
7: Tanya ini hip hop ini.
3: Iya, oke.
7: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
3: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
7: Oke. Semoga sukses selalu.
3: Amin
7: ya, ya. Mas Daniel ke depannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
3: Terima kasih.
7: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluk-Teluk ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
3: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
8: Ismail.
3: Waalaikumsalam.
8: Iya.
2: Waalaikumsalam.
8: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
2: Iya.
8: Iya, begini Bang.
2: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
2: Oh, siap.
8: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang Yudi.
2: Ini
8: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
2: rap
8: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang.
3: Siap, oke okay, ditunggu ya.
8: Itu aja Bang pertanyaan.
2: Siap, thank you ya
8: Bang. Itu aja kalau Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
3: Oke, terima kasih.
8: Oke, makasih. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
3: Langsung silakan dengan Bang Daniel.
2: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo.
9: Selamat malam kembali.
3: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
3: Dengan Daniel. Bang Daniel Xneo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa Mas?
3: Daniel Xneo.
9: Oh gitu.
3: Ya.
9: Pertanyaannya apa karirnya, karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas.
3: Siap, oke okay, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Anu Salam Mas.
3: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam.
3: Iya silakan Pak, tiga orang.
9: Oh salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
3: Siap.
9: Terus ya? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
3: Oke. Okay. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
3: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
3: Oke.
9: Okay. Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
3: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo.
2: Melabo.
3: Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
3: Langsung silakan dengan Mas Daniel.
10: Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
3: Siap, oh, okay. Itu ya nanti ya.
10: Pak Daniel.
3: Oke. Okay.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
3: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
3: Nanti ditunggu ya.
10: Siap. Hanya itu aja.
3: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabo ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
3: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
3: Iya, kan namanya bos. Namanya
1: juga bos.
2: Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
3: Oke. Okay.
11: Aduh.
3: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
2: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
3: Kehidupan sehari-hari.
2: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
3: okay.
2: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
3: Siap.
2: Ya, begitulah cara rapper menulis.
3: Cara rapper menulis ya.
2: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
3: Oh begitu ya.
2: Raja perempuan, rapper.
3: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
2: Itu album pertama sama kedua sih.
3: Album pertama kedua ya.
2: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tonotini yang dapat
3: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
2: Ini apa? Makan nasi dong, pasti.
3: Nasi dong, gimana sih?
2: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
3: Nasi lah ya.
2: Nasi.
3: Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
2: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double. Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
3: DMC. Oke oke oke oke.
2: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
3: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC nggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
2: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
3: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
2: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
3: Baik kalau begitu.
2: Banyak pokoknya.
3: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
2: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
3: Yeah.
2: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya cetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
3: Okay.
2: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
3: belajarnya lama ya?
2: Enggak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
3: gitu. Oh, siap.
2: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
3: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
2: Nulis lagu ya.
3: Masih
2: nulis
3: ya?
2: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
3: salah satu radio
2: casting ya.
3: Jadi broadcast. Ke Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya?
2: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993. Tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay, penantiannya itu 7 tahun lah untuk
3: 7 tahun ya?
2: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
3: Oh iya.
2: Gitu.
3: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
2: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
3: Oke.
2: Okay. Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
3: Ah, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
2: Apa? Malam ini.
3: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
12: Eh gila, mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bung Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Iya, oh, sama dong dengan purnamasari.
1: Bulannya penuh.
2: Ya, bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap, yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa hip hop kan?
0: Hip hop,
1: betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil, X Neo.
1: Donil, X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jerry ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Gadi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak. Siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi bukan itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Ya. Saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya. Okay. Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya Mas.
5: Thank you, terima kasih. Terima kasih.
4: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Om Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan

0: kebayang
1: pengen joget ya,
2: langsung pengen ngerap ya teteh ya.
0: Kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya, itu kan ada, boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap punya apa, mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu, yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
3: Oke, siap.
2: Nanti dijawab ya teteh.
0: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil nanti, yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
3: Iya. Oke.
0: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
3: Siap.
2: Oke, teteh.
0: Untuk Daniel
1: ya, dan ya. Salam juga. Terima kasih.
0: Salam teteh boleh ya, Mbak Ita dan
2: Jordi. Boleh, silakan teteh.
3: Silakan.
0: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari teteh cukup dulu.
3: Terima kasih teteh.
2: Atur nuhun teteh.
0: Bye-bye.
3: Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
2: Selamat malam, Ayu.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memoriat aku.
3: Siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Daniel ya.
1: Ya, Ayu. Halo, halo Ayu.
4: Ya, selamat malam Bang Daniel.
1: Selamat malam.
4: Ya. Selamat malam, sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan mencari rap apa namanya?
1: Iya, rap ya.
4: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
3: Kelebihan ya.
4: Ya, sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu,
3: sudah kemana saja ya,
4: seorang monitor gitu. Ya, kemana aja gitu ya, sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tahu jawabannya ya, karena saya berpulang, saya baru monitor, mohon maaf mungkin sudah ada menanyakan juga.
3: Siap.
4: Saya baru monitor ya, tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
1: Terima kasih.
2: Oke, Ayu.
4: Saya menyapa buat Bapak.
2: Silakan Ayu.
4: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan proses relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya, Assalamualaikum dan selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Malam Ayu.
3: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
2: Ada Bang Kendi.
3: Selamat malam.
1: Malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu.
3: Siap.
5: Yuk kita arek seropoy.
2: Arek seropoy.
3: Kok ngerti sampean?
5: Bisa ngomong cowok.
3: Iya tak.
2: Iya tau mas.
3: Oke, silakan kita kembali ke.
2: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
1: Ya, selamat malam Bang Kendi.
3: Sama-sama.
5: Salam kenal.
1: Salam kenal.
5: Ya, Bang Daniel aslinya ya? Dari mana ya?
1: Dari Indonesia, Jakarta.
5: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
3: Oh iya.
1: Oke.
2: Okay. Nanti dijawab ya.
1: Jawab ya.
5: Ya, salam satu ya Mbak Ika.
2: Silakan
3: tiga orang
5: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
3: Siap.
2: Siap Bang Kendi.
3: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura, ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
6: Halo.
2: Iya.
3: Ya, halo.
6: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Yunis.
3: Iya, malam. Langsung
6: aku
3: dengan Bang Daniel ya.
2: Oh ya, boleh.
3: Aduh, bertanya
2: boleh,
3: langsung ya, ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
3: Ditungguin yang lainnya.
6: Malam bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
3: Oke, baik.
6: Mohon izin untuk Bang Donio.
3: Silakan.
6: Siap. Abang.
3: Ya.
6: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuk.

0: Oke.
1: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
1: Heeh. Kalau belum, ada tiga.
2: Oke.
1: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Loi, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku enggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
1: Oke. Janji-janji melulu.
2: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
2: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
2: Jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
2: lah. Wah, luar biasa Mas
0: Donil
2: ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya sih. Oh,
3: karena
0: gitu ya.
3: Banyak olah katanya di situ.
2: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya enggak.
2: Kalau itunya kan
3: satu waktu. Iya.
2: Kan?
3: Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
0: Oh, mesti
3: nyatin kata-kata itu kan.
2: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
0: Betul sekali. Lanjut dari Tete Din. Nda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Oh, belum film ya. Mas Donil, ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya, Konot ini itu termasuk karya saya. Terus Halam ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu lagu untukmu juga karya saya. Terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya. Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna.
2: Pondra Karna,
0: oke.
3: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: banyak ya pokoknya itu kan lupa.
3: Iya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi okay, banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Jadi mesti saya okay, saya kan bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
2: Seluruh Indonesia atau mungkin mancanegara?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
3: Iya.
2: Ya, ya,
3: belum
2: ya.
3: Pernah yang ke sana-sana belum?
2: Malaysia, Singapura ya.
3: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas.
0: Kan? Amin.
3: Next. Ya,
2: amin.
0: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
2: Oh, udah pernah,
0: udah pernah ya?
2: Pernah di semua acara festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, dapat. Tapi belum
3: cepat reuni.
2: Eh, siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
2: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang polis seperti itulah.
0: Oke. Okay.
2: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
2: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta
3: memang. Ya, Jakarta.
0: Jaksel.
2: Mungkin lu jauh. Hati-hati, muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Iya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
2: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu itu panutan kita kita lah
2: gitu. Iya, Iwa 93-an.
3: Iya, makanya panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
2: keluar album. Iya, oke.
3: Ku ingin kembali jadi ya.
0: Itulah. Pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa.
0: Boy. Bisa
3: yang
0: ya.
3: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
0: Nah. Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
2: Benar kan? Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobil Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
1: ya gitu.
2: Benar.
1: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
1: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
1: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
1: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Marantri.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
1: Siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
1: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube,
1: di platform-platform,
2: di platform.
1: Ya,
0: ini Mas Donil secara pribadi?
1: Pribadi.
0: Oke.
2: Solo.
1: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
1: Jember
0: sama
1: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
1: Jember
2: ya.
1: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
1: Iya,
0: tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
1: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
1: Tapi paling
0: ya,
1: di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
1: Karena
2: ya,
1: IO-nya kabur.
0: Ya. Ah,
2: cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga. Ya, tenang aja Mas Doni. Kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
1: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya
1: juga muke
2: lu jauh.
1: Gue Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
1: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya,
1: borju lu gitu. Lahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya deh sama Abe, itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
1: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lah.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
1: itu Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
1: Abe, tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
1: ya. Rilis tahun 2005. Mm-hmm. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu enggak ada.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lagu Pulang Kampung dah.
1: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
1: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
1: Neo.
0: Tahu aja temennya.
1: Temennya.
0: Iya makanya.
2: Siap.
0: Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Daniel.
1: Siap. Siap, Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti apa gitu ya. Ku itu.
1: Iya.
3: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
1: Iya betul betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat ini.
2: Oke Bang Yudi.
3: Jadi ya.
1: Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Sasa yang bertugas di Prota RRI Nunukan dan juga Bung Latian Kota Barat di Prota RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel.
1: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Daniel yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
1: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu.
0: Okay.
1: Lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
1: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
1: ada? Banyak sih
0: yang lain juga
1: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
1: mas? Ada Run DMC lah ya, terus ada Party by Nature, Cypress Hill. Okay. Zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak penyiarnya mas.
1: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar gitu ya.
0: OPP dong ya.
1: OPP.
0: Oke.
1: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu. Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
1: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
1: gitu.
2: Itu yang susah loh.
1: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau ngerapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
0: Gitu ya, oke.
1: Harus pas,
0: Mas.
1: Pas ya. Kayak gitu lah.
0: Oke.
1: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
1: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
0: Oh, okay.
1: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya.
1: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
1: Aduh, lupa.
0: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
1: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
1: Oke.
0: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
1: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu gak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan brand Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku kemudian jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak?
0: Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tol Jaena, Jae Jatol, Jae Ji, Kuntul Jari. Eh, semua langsung, wah, Mbak Ita, wah, luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaenak jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya. Oke.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex-Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper apa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap. Nah,
1: itu aja jadi. Heeh.
2: Oke ya, terima kasih Evita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya gak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, bebas. Pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Donil?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Baik banget semuanya.
1: Iya. Amin. Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
0: Ya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Donil, dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo, Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, di sini lagunya sedap-sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir Arasi Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macam ya. Gua bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, okay. Ini ada
3: malah penel... 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan lagu Psychology agak bingung-bingung apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa nggak bisa beda ini ya?
1: Nggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychology dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju, kan itu tidit-tidit apa sih itu sih?
0: Oke. Oke. Oke. Sidi lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat
0: malam Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program siap. Vokalnya dia si Bordo gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja
0: berada. Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Bengkulu pindah di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychology
0: dan rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang membuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psikologi dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas
3: buat
1: sekilas kayak mirip gitu ya, mirip
3: sih ya suaranya gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh kayak iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
0: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
1: Tungguin aja,
2: nih lagunya udah gue kirim nih mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oke. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Aku juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan? Jujai na jai jatuh jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya ya.
0: Oh ame ame
1: belagu
0: pokoknya udah
1: Mas Doni bikin di lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Siapa makan nasi kalau minum susu itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Mungkin ada sosial media barangkali
2: sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya iya.
2: Udah gue itu aja deh.
0: Siap nah, kalau begitu.
2: Platform platform digital Mas Doniel juga.
0: Mas Doniel
1: ya. Wah, terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Doniel ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Berasa
2: umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan yang menghadirkan Donil X Neo. Ya, hampir semua tahu ya lagu Neo seperti Borju ya. Ya, ini lagu yang tahun berapa ya? Awal 2000-an ya. Kalau enggak salah awal 2000-an. Tapi di tahun 2026 ini ya, seperti lagu Borju tadi kita dengerin masih asik-asik aja ya. Masih enak ya di telinga. Baik, untuk Anda di malam hari ini masih mantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau juga streaming di RRI Digital atau di rri.co.id. Saya ucapkan selamat malam. Semoga di malam hari ini Anda masih dalam kondisi terbaik Anda dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar, dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, tim pelaksana program pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul model Silvo Fishery sebagai solusi ketahanan pangan dan mitigasi bencana di desa Lamnga Aceh Besar. Kegiatan ini memperoleh dukungan pendanaan dari DPPM Kemendik Saintek tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan oleh tim yang diketuai oleh Nur Fadilah dengan anggota Irma Dewianti dan Citra Oktaviana. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah kelompok tani hutan mangrove Gerbang yang diketuai oleh Muhammad. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan tambak berbasis silvo fishery, yaitu sistem pemanfaatan lahan tambak yang mengintegrasikan kegiatan perikanan dengan pelestarian mangrove. Model ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam mendukung peningkatan produktivitas perikanan, menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana seperti abrasi, banjirop, dan degradasi lingkungan pesisir. Ketua Pelaksana Kegiatan Nur Fadilah menyampaikan bahwa penerapan silvo fishery di Desa Lamnga diharapkan menjadi contoh pengelola tambak yang produktif, ekologis, dan berkelanjutan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu pilihan serta informasi-informasi lainnya hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya program Jazz Musik akan kami hadirkan sambil menemani istirahat malam Anda.

0: mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, itu dia lagu bersama Ungu feat Dato Sri Siti Nurhaliza dengan singlenya Di Ujung Hari yang baru saja Anda dengarkan. Ya, mendengar kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh bersiap meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Adapun setelah mengamankan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, Kemenkum kini fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab Kanwil Kemenkum Aceh dalam menjalankan reformasi birokrasi pasca pemisahan kelembagaan, di mana fokus pelayanan kini sepenuhnya berada di sektor hukum. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kemenkum Aceh, Merah Budiman, menegaskan seluruh jajaran wajib meningkatkan standar pelayanan. Menurutnya predikat WBBM hanya bisa dicapai jika masyarakat merasa langsung kemudahan layanan. Merah menambahkan penataan struktur organisasi Orta terbaru menuntut jajarannya bergerak lebih spesifik dan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada publik. Meraih WBK itu baru fondasi awal. Tantangan sesungguhnya ada di WBBM. Kita harus buktikan bahwa pelayanan hukum di Aceh tidak hanya bersih, tapi juga cepat, responsif, dan tuntas. Ini tanggung jawab moral kepada masyarakat Aceh, kata Merah. Sementara itu, Kepala Dinas Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwadani Harum Pinilihan, menjelaskan bahwa parameter utama kelulusan WBBM adalah indeks kepuasan masyarakat yang nyata. Jadi fokus saat ini adalah membuat inovasi di sektor pelayanan hukum, pendaftaran kekayaan intelektual, administrasi hukum umum atau AHU, sehingga harmonisasi regulasi daerah. Mereka ingin masyarakat merasakan langsung kepastian layanan itu tanpa hambatan birokrasi, kata Purwadani. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini di 97,7 FM.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Waambe dan Ikan-Ikan bersama RRI Kendari. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: lihat-lihat.
1: Apa? Apa?
2: Itu, coba lihat ke laut.
0: Wah, air lautnya surut. Surut. Itu, coba lihat ke laut.
1: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
0: Tunggu, tunggu saya.
2: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
3: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
1: Hore, aku bisa lompat-lompat.
0: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
2: Waambe, sini airnya hangat.
0: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini. Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
2: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
1: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
0: Ikan? Di mana? Mau lihat.

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya?
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
3: Coba lihat, besar atau kecil?
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
4: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu. Ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap. Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, Di. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: Messi. Messi's heading on! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Aku tak bisa memahami ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Satu turnamen, 3 negara dan 1 benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh 1 atau 2 negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 1 RR Bandase 97,7 FM dan kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Allah Subhanahu wa taala, juga pendengar radio mana saja berada yang dirahmati Allah. Sambil beritikaf, mari kita ikuti kuliah subuh insyaallah pada subuh yang berbahagia ini yang disampaikan oleh Abi Bahtiar Labuy. Pada Abi silakan sebelumnya mari sama-sama kita ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Hadirin, hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zimul ikraman kepada guru kita, imam besar masjid yang tercinta ini, kepada wakilnya dan kepada seluruh masjid yang mulia ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji tentang ilmu akhlak atau tasawuf. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna tariqa fi riyadi sibyan min ahammil umur wa akaduha, wassabiyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu tahiru jawharatan nafisah sadijatan khaliyah min kulli naqshin wa surah wa huwa qabilun li kulli ma naqasha wa mailun ila kulli bimalin ilaihi. Berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, jalan untuk mendidik anak itu adalah min ahamil umur, termasuk daripada perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Orang tua mendidik anaknya, memberi ilmu kepada anaknya, mengajari tentang akhlaknya anak, supaya anak tersebut menjadi anak yang beruntung dunia dan akhirat, itu min ahammil umur, adalah perkara sepenting-pentingnya perkara. Disebabkan wasabiyu amanatun inda walidayhi, anak itu amanah Allah kepada kita orang tuanya, sebagaimana harta itu amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita, anak yang Allah berikan kepada kita, amanatun itu sebagai amanah Allah kepada kita. Andaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita benar kita kerjakan,
benar kita perbuatkan. Sungguh beruntung orang tuanya anak tersebut. Wa qalbuhu tahiru jawharatan nafisah. Dan hatinya anak itu adalah suci, bagaikan jauharah nafisah, bagaikan permata yang indah. Hati anak itu suci, bagaikan permata yang indah. Dan pun ibaratnya adalah sadijatun khaliyah, kertas yang putih, yang sunyi daripada tulisan-tulisan. Ibarat anak itu adalah sebagai kertas putih yang galam mecemua, yang galam mecia dengan tulisan-tulisan. Bila pada kertas yang putih itu kita tulis dengan hal yang bagus, maka akan tertulislah hal yang bagus. Begitulah anak kita yang masih kecil, hatinya masih suci. Bila terdidik dengan yang benar, maka anak itu akan menjadi orang yang benar di waktu besarnya. Ada kisah masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin mengadu hal tentang anaknya. Berkata oleh laki-laki tersebut, "Ya Amirul Mukminin, anakku ini memaki-makiku." Barang katanya itina aku. Liana karayu itina aku. Hek ku didik wate ubut. Sehingga oleh Amirul Mukminin guna support anak agam tersebut, ingin mencambuk anak tersebut. Sehingga oleh anak laki-laki itu berkata kepada Amirul Mukminin, "Hai Amirul Mukminin, aku bertanya kepadamu, apa kewajiban seorang orang tua kepada anaknya? Tiga perkara yang mesti orang tua mengerjakan kepadaku, tetapi orang tuaku tidak pernah memperbuat yang tiga perkara tersebut. Yang pertama, mendidik, memberi ilmu kepada anak, memberi ilmu agama, mendidik anak supaya anak itu berakhlak yang mulia, menjadi anak yang bahagia dunia wal akhirat dengan ada ilmunya. Yang kedua," kata anak tersebut, "memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengawini dengan perempuan yang saleh." Nyamanan Amirul Mukminin nyanekan li Umar, Sayyidina Umar. Tapi tiga perkara tersebut hantam pernah urung silung yang he macamnya nekerjakan baklun. Wate ubulun hana pernah hana lebih ilmi agama yang long selalu niyo bak pendidikan umum. Hantam pernah nadi di akhlak yang mulia kepada lun. Kemudian yang kedua, nan pun bukan nama yang baik. Angkabut umpung rambidin nebuh nan lun. Alian adapun nebuh kawin lun adalah dengan sidro lamit yang neblo bak pekan nejuklah ke sebagai perumuh lun.
leboh perkara tersebut. Orang urung silung hana pernah nekerjakan baklun. Sehingga oleh Amirul Mukminin nehayu ragamnya, nesupat, necambuk orang tua tersebut. Yang mana orang tuanya fun-fun akui yang bahwa anak ganya yang salah, tetapi kenyataan adalah orang tua yang salah terhadap anaknya karena tidak mendidik anak tersebut di atas jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala anak tersebut tidak baik akhlaknya, belum tentu salah anak tersebut. Kadang-kadang berkemungkinan orang tuanya yang salah karena tidak mendidik anaknya di atas jalan yang benar. Karena ibaratnya wa qalbuhu tahir, hatinya anak adalah suci bagaikan permata yang indah. Bahkan Rasulullah SAW

فَإِنَّ خَيْرَ وَعِلْمُهُ نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعَدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَشَارَكَهُ فِي ثَوَابِهِ أَبُوهُ وَمُعَلِّمٌ وَمُؤَدِّبٌ لَهُ. Maka bahwa sesungguh kembali kebaikan dikala orang tua tersebut memberi ilmu kepada anaknya, mendidik anaknya di atas jalan yang benar. Kalaupun orang tua tidak sanggup memberi ilmu agama kepada anaknya, maka orang tua tersebut mengantar anaknya kepada pondok-pondok, kepada dayah, tempat memberi ilmu agama. Wasa'ada fid dunya wal akhirah, dan anak itu pun akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah, akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Dikala anak tersebut mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah, wa syarakahu fi sawabi abuhu wa muallimun, dan orang tua pun akan bersyarikat pada pahalanya anak. Apapun yang anak kerjakan, amal-amal yang anak kerjakan tersebut akan musyarakah kepada orang tuanya. Wa muallimun, dan kepada gurunya, akan mendapat pahala daripada Allah dikala anak tersebut mengerjakan segala amal kebaikan. Dan pun bila anak tersebut mengerjakan keburukan karena orang tuanya tidak mendidik anak tersebut di atas jalan perintah Allah, itu pun wasyarakah fi ismih, akan musyarakah pada dosanya anak. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli kamu, nara, daripada jatuh dalam neraka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seorang orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga, di atas memimpin istri, di atas memimpin anak, kemana kita pimpin istri tersebut, kemana kita bawa anak tersebut, apakah kepada jalan yang menuju kepada syurga atau jalan yang menuju kepada neraka, maka akan dipertanyakan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, akan dipertanyakan di atas apa yang telah dipimpin. Wa mahma kana adbu yasunuhu minan annari dunya fa inna yasunahu annaril akhirah aula wasiyanati bi ayyul adibahu wa yahdiyahu wa yuallimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhuhu minal qur'ani sawi. Kapan-kapan adalah seorang tua memelihara anaknya daripada api dunia, bila sabuh rumah tutung rumah umpama

Nyen getanyo yang tak selamat putai le anak tu. Harta ada. Pakan karena temakut getanyo anak getanyo baik sampai tutung dengan rumah. Nyen ban temakut getanyo. Pakan supaya anak mangat selamat. Baik tutung dengan api dunia. An-nari dunia yasunahu an-nari dunia, supaya anak tersebut selamat daripada api dunia. Hei tak pelahi, hei tak peraya, sehingga anaknya mangat selamat daripada api dunia. Fa'inna yasunahu an-naril akhirah awla, maka menjaga anak tersebut daripada api akhirat lebih awla. Dupna temakut getanyo kepada anak bila tutung daripada api dunia. Sebenarnya yang lebih temakut getanyo adalah bila anaknya akan tutung dengan api akhirat. Sebagaimana temakut getanyo bila anaknya tutung dengan api dunia, maka dengan api akhirat lebih lem temakut. Lebih lem yo getanyo. Maka menjaga anak daripada terbakar oleh api akhirat, oleh neraka, lebih aula daripada menjaga anak daripada api dunia. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya ayuhalladzina amanu ku wa anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga olehmu akan dirimu daripada jatuh kepada neraka, dan jaga olehmu akan ahlimu daripada tersentuh oleh api neraka. Adanallah wa yukum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kesalahannya. Adanallah wa yukum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan ya pendengar, pagi hari ini tanda waktu menunjukkan pukul 6:12 waktu Indonesia Barat. Dan saya hadirkan lagu-lagu lagi untuk Anda sampai nanti pukul 6:30. Kami akan sampaikan warta berita itu yang kami rangkum dalam Warta Mukuta Alam untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Sari berita, pemerintah desa diminta implementasikan layanan berbasis digital. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Aceh Singkil terbakar. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadrin Jamal mendorong seluruh gampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadrin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gampong Mulia SIPGAM sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat.
3: Di 5 jurung itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa. Itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk gampung mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun.
2: Untuk diketahui, Gampung Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat-menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset gampong, media, dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Mansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Mansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Mansuri, Kabupaten Aceh Singkil, melalui Pengawas Operasional Bandara atau Operasional Teknik, Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
5: Dapat info dari personel keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
4: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata Pantai Pulau Kapuk Lokenga, Kabupaten Aceh Besar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Lohenga, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Calu, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapuk Lohenga, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga.
7: Operasi SAR di Pulau Kapuk hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di PD.
6: Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi dua tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang berhasil mengumpulkan 93 kantong darah dari target 120 kantong. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
8: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto, mengatakan donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri.
9: Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 pusat penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapa-berapanya dari mereka berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang.
8: Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantong darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
10: Kensi Sorinji Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawas Juk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. Dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu,

dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: 주 왁도르니 시에바란 Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan penghentian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal dan negara asing. Kejagung menetapkan mantan kepala badan GGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diamankan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan perkembangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 15 orang, 8 orang antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta. Nah, para pihak tersebut orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi simpang siur, tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan support langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan 7 unit mobil, 11 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2.